Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

Dan juga jangan lupa bagi siapa duduk dengar atas kereta pun, bawa kereta jangan dengar sangat lah. Kita kena berhati-hati, kita kena pakat pingat, pakat kita jaga belakang dan akak deh. Biar kita semua tu buat perjalanan ni dengan selamat belakang. Minta pergi dengan selamat, kelip pun minta pergi selamat belakang, insyaAllah dia akak. Lepas tu kalau kita kecil berkenaan hal kesihatan ni penting dah akak deh. Kita kena pakat pingat, pakat kita jaga belakang lah. Sebabnya kalau kita sihat dah kok, kita pun tak ada panggil nak pergi mana pun boleh pergi, nak makan gapo boleh makan, tak ada kena patah deh. Sebabnya bangku ni nak katanya ada nyakit tu nyakit ni, kena makan ubat banyak butir juga, banyak makan ubat banyak jugalah. Yang kalau makan ubat kena patah deh, nak makan go tu pun tak boleh, nak makan go ni pun tak, sebabnya makan ubat dan gak sebagainya lah. Ataupun kalau kita nak buat amal ibadah pun kita boleh buat dengan sempurna kalau kita tu sihat tubuh badan dia. Kalau dah itu jangan lupa kesihatan ni penting, kita kena pakat pingat, pakat kita jaga belakang dan akak deh. Jaga lagu mana? Jaga berkenaan hal makan kita, jangan duk makan banyak sangat, jangan duk makan kurang sangat, takut kacat nahan pula. Maka sederhana saja di kakak deh. Lepas tu untuk rocat dia pun, gaso dia pun, jangan duk makan pedah lajuk, jangan duk makan manis sangat, jangan duk makan masing banyak sangat di kakak. Maka sederhana di kakak deh. Maka oh panggil rocat tengah-tengah. Jangan duk makan manis-manis lajak tu jangan, sebabnya bimbing takut kecil manis. Lepas tu makan we cukup krop hamu dah kok deh. Makan sayur-sayur gapo we cukup zat dia lah. Ataupun berkenaan kau melangkai pun kena kau melangkai juga dah kok. Sekurang-kurangnya 3 kali seminggu ko, 4 kali seminggu ko tak poroh. Luar masa mana kita akan melangkai, lepas hijau ko ataupun masa luar-luar ko kita akan melangkai sikit dah kat deh. Ataupun nak akan melangkai macam main bola betul-betul, main boleh, main badminton, boleh belakang dah kat deh. Untuk nak pergi terbit peluh, peluh dah kat tubuh badan kita tu rasa segar, segar, sihat dan kau sebagainya lah. Dan kau satu lagi berkenaan selain kita jaga makanan kita, kita akan melangkai dah, kita juga kena orang panggil, kita kena rehat, kena rehat lebih cukup, tidur lebih cukup dekat kau. Tidur sekurang-kurangnya 7 sampai 8 jam sehari deh. Kena tidur cukup, rehat cukup. Sebabnya hijau kita hijau juga, tapi berkenaan hari rehat ataupun kita kena pak pon hai piang po we cukup dek kakak deh, baru sihat tubuh badan kita. Lepas tu air pun kena makan dalam 8 gelas sehari dan juga sebagainya dek kakak deh. Gitulah, insyaallah dengan cara mudah kita habang saat ni jaga makin ni, kita akan melangkai gapo. Lepas tu jaga air piung, kena minum cukup, dan juga kita kena rehat cukup, insyaAllah kita akan sihat walafiat, insyaAllah deh. Lepas tu sebenarnya kita rehat dulu seketika, jumpa pulak depan untuk sesi yang kedua bersama dengan Bawang dalam ruang game mari bersama membangunkan negara. Untuk mari bersama dalam ruang game bahasa pagi-pagi.

Dan akan masuk maju pula bersama dengan Buang untuk sesi yang kedua kita pada pagi ni. Dalam ruangnya bahasa pagi-pagi dah kat deh. Untuk sesi ni Buang ada satu orang panggil satu pengetahuan yang molehlah sama-sama kita pakat tahu untuk we anak kita tu we jauh daripada dadah dah kat deh. Jadi pada pagi ni Abang nak masuk kursi berkenaan 12 cara untuk kita nak jaga ataupun untuk kita nak liang dulu anak kita ni jauh daripada dadah. Lagu mana dah kak dah boleh kita amalkan ataupun boleh kita guna dalam kehidupan kita dah kak. Yang pertama yang katanya kita kena wak kita kam ruamkan dia kak. Sebabnya bangkut ni ibu bapa kerja patu tak ada luwer. Tak ada luwer ku anak dah kau tak ada masa ke anak kerja saja. Tapi anak tak ada yang tak ada orang panggil wak kecekam dengan dia, duduk bersama dia. Jadi kita kena wak kecekam. Ruamkan kat yo dah kau deh mahin kila dengan yo ke tetes sudah kerja. Mahin bek pintang kau dengan yo ataupun mahin mene dan bersama dengan dia lah. Kita kena bersama dengan dia dah kau deh. Yang kedua dia akak yang katanya kita kena rap fang banha kong luk dia akak. Kita kena dengar masalah anak kita. Contoh lagu mana? Contohnya kalau anak kita pergi mokol lah, kita kena tanya lah lagu mana ngaji hari ni. Ada masalah gapo kedok, sayang-sayang lagu mana, sayang baik kedok. Ataupun kedungan jaga apa, kita dengar. Kita kena rap fang dia akak dah. Dia bagi dengan kita, dia wasa wajai dengan kita untuk nak bagi tahu sesuatu dek kakak deh. Patut yang keseluruhnya dek kakak katanya kita kena fuk hekit lek tam sing tidi dek kakak. Kita biar fuk video tu pilih wak perkara-perkara hok molek. Patut jauh daripada hok tak molek dek kakak deh. Patut yang keseluruhnya dek kakak yang keempat dek kakak katanya kita kena sangkut orang biar peneban dek kakak. Contoh gapo? Contoh lah ni budak yang kuat main terosak. Jadi kita tak lepas main terosak sangat. Kita kena biar wakkan ban dulu ko. Baru boleh main talipong. Lepas tu main talipong pun kita akan menut masa dia dah kot. Dan jangan lepas tu 24 je kita akan menut dalam sejek ko. Lepas tu pergi tidur. Ataupun kita wakut suruh cuingan ban ko. Ataupun berkenaan tentang cah bangun pagi, tolong ma, tolong ayah dan sebagainya lah. Lepas tu seterusnya yang kelima dah kot. Yang katanya kena wia tu rucak nanti mi kuam rapid chop dah kot deh. Lagu mana kita kena kayak dia lah kata budak ni kena buat apa, kena ngaji, kena tang cairian, nanti luk tidi lagu mana, ataupun nanti pelomer lagu mana, apa kuam rapi top, rujak nanti dia lah kata dia dalam masyarakat, lagu mana dah kot deh. Lepas tu yang kesenangan hari rujak kuap kum arum dah kot deh. Kita kena biar tu boleh kawal emosi dia ataupun arum dia. Kalau dia marah, kalau gue mana, kita kena biar tu tahu untuk dia tu tak say boleh kontrol, boleh kawal kuam krot ataupun arum dia dah kot deh. Lepas tu yang kesenangan katanya kena hajar anak tu we pilih sign. Jangan duk sign belakang sebabnya learning. Kebanyakan budak-budak laling cefang puan daripada mak ayah duduk rumah lagi dah kok. Lepas tu kalau saya dengar orang tak molek, habis pakai anak kita dah kok. Yang kita kena royak dia lagu mana kita nak pilih saing ataupun kita nak saing lagu mana we saing anak kita tu boleh ajak anak kita we ke we orang panggil we buat kebaikan dek kakak deh. Takut sayang hok tak molek kot, takut nak pergi ajak wah tak molek dan kot sebagainya lah. Lepas tu yang ke seterusnya dah kita kena wikamru berkenaan ya septit. Berkenaan dadah kita kena koyak. Kata tot dia ni lagu mana. Apabila kita makan lagu makan dadah dia ni ataupun kita yungkir dengan dadah gapo pun siap kita anak kita nak dairap dek kakak deh. Contoh gapo boh makan kot. Jadi orang panggil ngaji pun tak ada tangcai, ngaji tak ada tangcai, tak ada fokus, tak ada ngaji tak acuk, tak jadinya payah.
Payah nak cari hijau ataupun maka dah we ada nyakit tu, nyakit ning dah kok we mudah gapo mati ko ataupun thought dan lagi lah demo design kau dalam masyarakat ataupun demo tengok hino kau. Jadi kita kena hai kuang buruk atau lagu mana ni dia kau dah berkenik hadadah. Lepas tu sebenarnya kita rehatlah seketika. Lujur pun lepas ni bersama dengan buang, kita sambung lagi berkenik hal 5-12 cara untuk kita jaga anak kita jauh daripada dadah dan kau dah.

Ya, dan kemudian sama jumpa pula bersama dengan buang tu orang ini dan orang bahasa pagi-pagi dah akak deh. Ya, lepas tu saat ni kita kecek dah berkenaan 12 cara untuk kita jaga anak kita ni widau daripada dadah. Seperti apa berkenaan buat kerja kali kita kena dengar masalah anak kita. Yang ketiga kita kena fuk biar anak kita tu lek tam sing tidi dah akak deh. Lepas tu yang kesenya kita kena buat kod Rabiah dalam rumah kita. Lepas tu sebenarnya kita kena biar anak kita tu kena nanti dia kuabra pitop dia kata seorang anak, seorang pelajar, seorang masyarakat dalam masyarakat gapo dah kau deh. Lepas tu yang kesenya kita kena biar tu kena untuk nak kawal arum dia. Lepas tu kita kena hajar anak kita bi pilih sign, jangan duduk sign hok kapo hok apa tak ada kena jumping kita sign belakang tapi kena pilih sign dah kot deh. Lepas tu yang sebenarnya kita kena orang panggil kena dia tu ada ilmu berkenaan haya septic kata kita duduk kita duduk yung kia tu gapo tok dia gapo kiti pun tetama dalam nakut kot dan kot sebagainya lah. Lepas tu kita sambung selagi dah kot yang katanya kita kena hai kuam rak kuam saijai dek kakak. Kita kena we orang panggil kebahagiaan ialah kepada anak kita. Kita kena be kasih sayang untuk anak kita. Lepas tu kita kena take care, kena jaga, kena saitai, jangan duduk hijau kuat lajuk sampai kau tak ada nak jaga anak. Hak ni bahaya juga sebabnya takut anak tak masuk dengan kita, duduk kisah dengan rata tu bahaya dah kau deh. Lepas tu yang kesenya kita kena fuk taksa kan parti setia septit. Kita kena wihajar dia tu dia panah untuk nak parti set untuk nak kata tolak tak semai berkenaan dadah di kakak deh. Lepas tu yang kesenya kita kena kocai, kita kena buat dia tu kocai dhamma chat naik tela chuang wai. Kata lagu mana budak besar masuk mahalai, lagu mana jadi mok orang, pok orang, ayuh orang, lagu mana kita kena dia tu kau cai dah kau deh. Lepas tu kesannya kita kena tam kuam rujak pun kong luk. Bukan kita kena-kena anak kita saja, tapi sayang anak kita pun kita kena-kena juga dek kakak. Kata dia tu duduk sayang dengan siapa, anak siapa, kita kena-kena juga. Kata pun dan selepas ia klik dia kalau kita tanyalah hari ni sign dengan siapa, nama gapo, rumah duk mana dan juga sebagainya dakak deh. Gitulah ding merupakan 12 cara dakak boleh kita hajar anak kita boleh jauh daripada dadah yang boleh kita amalkan bersamalah. Buang ambil komuni dakak daripada samdangan poposo daripada kosong judi tam dia akak deh tu bik mari wi maklumat yang sangat menarik ni boleh kita buat orang panggil ambil gi gunus belakolah dalam kehidupan kita dah akak deh. Patu tengok masalah ni masa pun tak ada dah bawa syakir. Terima kasih banyak mana masuk mari terima kasih kalau bawa dah silap salah terkasar lagu mana agak maaf belako dah akak deh. Patu insyaallah kita jumpa pula pada minggu depan je yang sama je pukul 8 pagi sampai kerja pukul 9 pagi dalam ruangnya bahasa pagi-pagi. Ruang ini panggil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi kepada dakak di luar sana. Pada pagi ini dakak masuk menjumpa dengan beruang tu orang ini, mari bersama membangunkan negara tadik dakak. Lepas tu tu orang ini jangan lupalah kita ke jumpa setiap pagi Sabtu lagu ni. Daripada je pukul 9.7 minit lebih kurang dek kakak. Sampai kau je pukul 10 pagi 1 je di Kelamik

FM 92 dan juga 95 MHz Sawata Jalan di aku. Patut hari ni apa khabar dan aku dari sana, semoga semua duduk dalam keadaan sihat wal afiat belako. Semoga semua tu dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, minta semua tu bahagialah. Lebih lagi hari cuti Sabtu lagu ni, semoga semua tu berbahagia bersama dengan keluarga yang kita kasihi di kakak dah. Patut tu saat pagi-pagi Sabtu lagu ni, seperti biasalah masuk menjumpa dengan buang, kita akan kira-kira berkeneha nayubai daripada pihak kerajaan ataupun polisi kerajaan di kakak. Dan nayubai mana nak soncai lagu mana, insyaAllah buang ke masuk main goyak, masuk main kosi pada pagi-pagi Sabtu lagu ni tu orangnya. Mari bersama membangunkan negara tadi aku. Tapi sebelum kita nak kasih berita, kita mari lihat dengan lagu dulu. Kita mari mungkin dengan 2-3 buah lagu dululah. Lepas tu lepas ni masuk mari jumpa dengan bawang untuk sesi yang kedua kita, untuk orang yang mari bersama membangunkan negara Thailand.

Untuk berita seterusnya, dapat kita mai tengok berita daripada pihak ahli negara Thai ni. Dek kakak katanya daripada kereta, kereta elektrik ataupun rotion faifa ataupun EV ni dek kakak. Katanya kamblang klai pen yan yon lak. Kenderaan ataupun kereta utama dalam negara Thai yang cacin dek kakak. Sebabnya kalau yod, họ demo daftar lung tabian jod tabian saat ni tu kho banyak. Kho banyak, kho tamo, kho gama demo paka kereta EV dia kok deh. Dia dah kwam ni yom. Ti seton katanya gama kereta-kereta demo pilih guna kereta EV dalam negara dia kok deh. Song sanjan tengkan pen pan. Khang samkan bagi rusakam yan yon Thai dia kok. สู่กับด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบเด็กก็ได้อย่าการตัวโยตัวจุ่มหรอจำนวนผู้ใช้รถยนต์ EV สานีตู้เพิ่มขึ้นดึงงานจับปะอย่างรถเร็วเด็กก็ได้ประตูโครงสร้างตะปะเนาะจ่าปงจึงเป็นหัวใจสำคัญเด็กก็หรือจะไปดูไปหาเลทิตในการก็ได้เด็กก็ได้พัฒนาธุรกิจ e-cat EV business solo solution เด็กก็untuk nak apa untuk nak rong rapvidemo tu boleh cah kereta dengan mudah dengan mudah lepas tu dekat dengan rumah sebab lah ni kau ramah leh dia mau pilih untuk nak guna kereta EV sebab minyak lah ni mahal dek kakak deh lepas tu satu kerongkan samkan dek kakak iaitu kerongkan Alexa Network dek kakak kekai tepat cah kereta EV boleh cium to tuk sen tang ทั่วไทยเดี๋ยวก็ได้ครอบคุมทั้งสถานี Elex Bar Elex Bar Egat ประตูแต่แสงตะปะพันธมิตรบนเส้นทางหลักทุกภูมิภาคตั้งแต่ภาคเหนือสับปะก็ภาคใต้เดี๋ยวก็ได้รวมถึงพื้นฐานเศรษฐกิจประตูจุดเดินทางสำคัญวีผู้ใช้รถ EV ตู้อำนวยความสะดวกดึงงามุดดอเดี๋ยวประตูการลึกจะเต็งก็siapa ada nak titam untuk rakyat kong turakit e-cat ni dah kok boleh kita pergi tengok di website e-cat.co.th dah kok deh untuk titam maklumat selanjutnya dah kok.

Ya, dah agak tengok masa lah ni pun kita dah sampai penghujung rancangan kita pada pagi ni untuk orangnya mari bersama membangunkan negara tadi kakak deh. Pada untuk orangnya ni, jangan lupa kita ke jumpa setiap pagi Sabtu lagu ni daripada je pukul 9.07 minit. Lebih kurang deh, sampai ke je pukul 10 pagi. Satu je di Gelombang FM 95.2 MHz Sawatau Jalan deh. Patut tu hari ni kalau bawa dua silat dan salah terkasar lagu mana tu harap maaf lah kau deh. Patut insyaAllah terjumpa pulak pada minggu depan untuk Rongen ni, untuk Rongen mari bersama membangunkan negara tadi deh. Patut untuk Rongen ni panggil dulu kalau ada silat salah harap maaf lah kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามาอีดเวตะปะรบลิโมพฤษภาคมสาปาตะปะปะมิถุนายนวยบุริมาตนแนบรุสมีแลนดิ้ง
1: ดาเลงนานกิตาดอบานยอกกะกะเตAda belagok budaya, ada pameran barang suhu jala dan juga ada ketanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Mochi. Mari jalan dengan Kacat Jala. Tepat 25 Pada Sepakom, Sapa Tepat 4 Mitunayon 2005 Tuhnet Plus Mila.

Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selate.

0: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามังอีโดเวตปะรบริมอพฤษภาคมสาปาตปะปะมิถุนายนด้วยบริมาตุแนบรสมิแลนนิ่ง
1: Dale ngan kita ada banyak kegiatan. Ada belagak budaya, ada pameran bagi sahujala dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kaca aja lah. Tepat 25 Pada Sepakum, sampai tepat 4 Mitunayun 2005 tahun 2009.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

0: Pok Cik, Mok Cik. Ngan Kak Sat yang lama ini dah weh. Tepat 25 Perusahaan Kom, Sapa tepat 4 Mitunayun 2599 ni.
1: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belaruk budaya, ada pameran baris suhu jalan, dan juga ada kedanawan kacat. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Mok Cik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Perusahaan Kom, sampai tepat 4 Mitunayun 2599.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya Babu Mi, Kepala Getak Sting yang menduduk mengajar dalam stesen radio Negara Thai Gelombang 95 setiap malam Sabtu dan malam Khamis. Maka berbetul ialah tanggal 28 Persepakum 2559, 10 Zilhijjah 1447 Hijrah. Saya ucap selamat Hari Raya Gerbe kerana Hari Raya ini juga bersakut paut dengan amalan Gerbe. Mudah-mudahan Allah lah memberi sebagai amalan ini yang dapat takarrub, dapat menghapirkan kita dengan Allah Ta'ala melalui istiqamah setiap tahun. Saya lah berharaplah maaf-memaaf sesama saudara-saudari yang mana ada tersalah, tersilap. Semualah harap memaaf ke semua tubuh badan insya-Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah amalan kita gerbe insya-Allah.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat teh 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh. Jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dihormat kepada pemimpin tiap-tiap bagi ye dan teruh kepada adik kakak kampung yang dikasihi dan hormati sekalian. Sakut dengan hari raya Idil Adha atau raya haji, raya kurban. Amo Haji Mukhtar Mahathir Nayuk Obojo Yala Datah Namo Puh Berihan dan Semaci Sepa Karajkan Hak Obojo Tiak-tiak Uge. Amo doa lah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wifuak kita semua sehatkan badai, panjangkan umur dan dapat rezeki yang namo. Akhir sekali amo doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bui buat kita semua buat haji dapat haji yang mabrur dan sapakan hajat tiap-tiap kala. Selamat Hari Raya Idil Adha, maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada dakak di luar sana. Pada petang ni dakak masuk menjumpa pula bersama dengan bawang tu orangnya pedoman hidup. Lepas tu tu orangnya ni jangan lupalah. Kita akan jumpa setiap hari lagu ni daripada je pukul 4 petang. Lebih kurang dakak sampai ke je pukul 5 petang. Satu je di Kelome FM 95 MHz. Sawatah Jalan merupakan ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 je dakak. Lepas tu hari ni apa khabar dakak di sana, semoga semua tu berbahagia belako, mikamsuk belako dakak. Semoga semua tu dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan juga jangan lupa minta semua tu syukur selalu. Syukur dengan apa yang kita ada, syukur dengan apa kita boleh makan hari ni, syukur dengan nikmat tu yang kita beri kepada kita tu. Sebabnya kalau kita bersyukur, kita tak ada banding tiap-tiap dengan orang lain, hidup kita pun akan bahagia. InsyaAllah kita akan bahagia selamat dunia dan juga akhirat, insyaAllah dakak. Lepas tu pada petang lagu ni seperti biasalah masuk mari jumpa dengan bawang, kita akan kira-kira berkenaan konpikan ataupun berkenaan orang cacat dakak. Petang-petang lagu ni kita mari jumpa lah seperti biasa dakak. Lepas tu sebelum kita nak kongsi beberapa berita pada petang tu, kita rehat dengan lagu dululah. Kita dengar lagu dulu, lepas tu jumpa lepas ni untuk sesi yang kedua bersama dengan Puan Tok Rongi Pedoman Hidup.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya Bapa Mek Kepala Getak Sting yang mana duduk mengajar dalam stesen radio Negara Thai Gelombang 95 setiap malam Sabtu dan malam Khamis. Maka berbetul ialah tanggal 28 Persepakum 2569 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya ucap selamat Hari Raya Gerbang kerana Hari Raya ini juga bersakut paut dengan amalan gerbang. Mudah-mudahan Allah lah memberi sebagai amalan ini yang dapat takarrub, dapat menghampirkan kita dengan Allah Ta'ala melalui istiqamah setiap tahun. Saya lah berharaplah maaf-memaaf sesama saudara-saudari yang mana ada tersalah, tersilap. Semualah harap memaaf ke semua tubuh badan insya-Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah amalan kita gerbe insya-Allah.

Ya, dan alhamdulillah masuk main jumpa pula bersama dengan Bawang pada petenita orangnya pedoman hidup. Nah, patut tak orang ini jangan lupa lah kita ke jumpa setiap hari lagu ni dah kok daripada je pukul 4 petang. Siapa kau je pukul 5 petang. 1 je dah kok di gelombang FM 95 MHz. So, Wata Jala. Merupakan orang ini bahasa Melayu tempat teh 24 je dah kok. Lepas tu untuk pada petani apa nak masuk kursi bersama dengan kita dah kok berkenai ha. Cara untuk kita nak we rutau tansu kepada orang tua dan kok kepada konfika dan kok sebabnya learning kita tak boleh nak menafi dinafikilah, kita tak boleh nak parisik dan kok berkenaan social media learning kita semua main belako main Facebook, main tu, main TikTok, main Instagram, tengok YouTube dek kakak. Lepas tu lagu mana cara untuk nak main social media ni dah kok we ru tau tan su tak se we mudah mudah kena tipu dia kakak. Sebabnya learning banyak call center mi cacip tak kok tu kok ning tak kok ning kok tu dah kok dia banyak kau dia kita kena yut pak kau ni untuk kita tak se we mudah tertipu dan juga kita boleh main social media kita tu dengan bahagia dan dengan sang santik kakak. Lebih baik kepada orang tua dan kepada konfikan kita kena bingat sikit lah sebabnya mi cacik ni ya panah dia kok jadinya kita kena panah lebih panah daripada mi cacik dia kok. Di mana pak kata dia kok pak cara lah kepada orang tua kepada konfikan ru tansu dia kok kita kena yut kena berhenti, kita kena kit, kita kena mikir, kita kena tam, kena tanya juga tangkam tam, dan juga yang punya terakhir pak yang terakhir tu tam, kita kena buat lagu mana tu kita mai tengok bersama dakak. Ku tahu ya pertama dakak apabila kita main social media ni kita kena yut yut lagu mana kita jangan mudah cayo kita jangan mudah cayo, jangan kalau tengok bagi dia mondok kau senang apa tu kita jangan beli lalu dah ataupun kita kena ruang kena jaga takut kena tipu kita jangan mudah percaya kalau tengok berita lagu apa tu kita tengok, kena tengok angin juga mari daripada nuingan mana daripada mana dah kok ataupun kita jangan ya duansa jangan apa panggil jangan kita beli lalu dah kita kena tengok juga review dia lagu mana ataupun kalau tengok dalam page Facebook kok kalau kita nak winner cedera dah kok kita kena tengok kuantitam dalam page berapa orang tadi ya dah kok nanya kita kena tengok review juga bahawa kita boleh tak cincang itu nak beli barang sesuatu hak ni yang pertama kita kena yut kita jangan buat perkara ni dah kok dah. Yang kedua dah kok kita kena kit, kita kena mikir kita kena week crock kodi kosi ya dan kita akan nak teng pun periyot contohnya apa macam kita nak post sesuatu dia kok nak buat ikutlah kita nak post ke perkara tu kita kena week crock dulu kata you molek ke tak molek lepas tu ia ke pun song pun ketup naik angna kot lagu mana ataupun ia ke pun song pun ketup kita tu lagu mana kita kena kit week crock kata molek ke tak molek kalau molek kita boleh buat kalau tak wasa tak molek wasa tak molek weh hak ni kita jangan buat dah kot nah sebabnya social media ni bukan kita saja tengok orang lain seluruh dunia boleh tengok apa kita buat dan lain social media dah kalau tu kita kena ingat lah pakat kita jaga. Yang ketiga dia kata tam kita kena tanya dah kok kita kena lagu tan lagu mana kita kena cari komun pem term jangan kita duk cayo kata leng dia supaya kita tengok berita ni awak berita ni ngat lagu ni jangan kita mudah cai kita kena tengok serang pula daripada chong eun pet eun kece ha berita sama yo put ถึง ในnew mano dah kok titang nah itu kita kena tengok hot lain juga yang kita duk mudah cahaya hot ke leng dia saja kita kena tengok leng ที่ 2 leng ที่ 3 dia pun ถึง reng ni kok titang gi kok mano jadi kita mudah jangan mudah cahaya patu kita kena cari komun pem ter pula dah kok deh patu yang terakhir tam kita kena patibat tam 3 ko hot bewa sat ni dan bro sat ni dah kok dengan cahaya yin dengan soba kok kai tak
cincai, jangan mudah kita buat keputusan kalau nampak beli nampak molek, beli saludah, jangan ataupun nampak beli tosa, baca sekali cairan dah ni, jangan kita kena tengok tai drong wikrok molek, lepas tu kita kena cari komun pemtem pula, bagi kita guna social media dah kok dengan baik, dan kok kita ke rutan se dia kok ni merupakan pak kago, kalau kita kena bingat, kita kena jaga dalam kita masa social media, lebih lagi kepada orang tua dan juga kepada orang cacat, kita kena pakat bingat, pakat kita jaga bersama dah kok. Lepas tu kita rehat dulu seketika untuk sesi yang kedua ni, kita mai jumpa dulu lepas ni untuk sesi yang terakhir dalam orangnya pedoman hidup.

Kak Alhamdulillah masuk meja pop lock bersama dengan Bawang untuk sesi yang terakhir kita pada petening untuk orangnya pedoman hidup dan kak patu. Pada petani dan akak jangan lupa lah bagi siapa hodok dengan bawang atas kereta dalam tu, buat kereta jangan dengar sangat lah. Kita kena berhati-hati, kita kena pakat pingat, pakat kita jaga belakang, dan juga yang paling penting kita kena tunggu kod cara condik akak. Kita semua tu buat perjalanan ni kita dengan selamat belakang. Minta pergi selamat, klik pun minta pergi selamat juga, insyaAllah dah akak deh. Lepas tu tengok masa pada petani pun, masa pun tak ada dah. Bawang cakap terima kasih belakang lah, hak mana masuk mari bersama dengan bawang, hak mana dengar daripada awal rancangi sampai ke hujung rancang kita pada training untuk orangnya pedoman hidup. Terima kasih banyak. Lepas tu insyaAllah kita mari jumpa pula untuk sesi ni untuk orangnya pedoman hidup ni pada esok hari jam sama pukul 4 sampai ke jam 5 satu jam dah kau di Gramet FM 95 MHz, Sawata Jala. Lepas tu terbang ni kalau bawa dan silap dan salah terkasar lagu mana harap maaf belakang. Lepas tu bawang kiri dengan lafaz yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dihormat kepada pemimpin tiap-tiap bagi ye dan teruh kepada adik kakak kampung yang dikasihi dan hormati sekalian. Sangkut dengan hari raya Idul Adha atau raya haji, raya kurban. Amo Haji Mukhtar Mahathir, Nayuk Obojo Yala, Datah Namo Puh Berihan dan Semacik Sepa Karajkan Hak Obojo Tiak-tiak Uge. Amo doa lah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wifat kita semua sehatkan badan, panjangkan umur dan dapat rezeki yang namo. Akhir sekali amo berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wifat kita semua pergi buat haji, dapat haji yang mabrur dan sampaikan hajat tiap-tiap kara. Selamat Hari Raya Idul Adha. Maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. أما بعد، الحمد لله kita di hari akhir di Mina. Wa hadhihi Mina ya Rabbi ya Allah. Ya Rabbana fannun alayna kama manantu ala awliyaik wa kama manantu ala awliyaik ya Rabbal Alamin. Munna alayna bi ni'amik wa alaik. Allahumma la taj'al اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بهذا المكان الشريف يا الله. يا الله janganlah jadikan kali ini kali terakhir bagi kami di Mina. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا Tuhan kami, janganlah kami lewinkan kami lah serupa pada Engkau. Tunjuk jalan kepada kami dan berilah dari sisi Engkau itu rahmah pada kami. Sungguhnya Engkau Maha Pemberi ya Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah Taala taufik dan hidayah kepada kita dan kita dapat mengerjakan haji dengan sempurna insya-Allah. Kita duduk di Jabal Sultai. Jadi kita kena ingat bahawa iaitu Al-Hasan Al-Basari tanya tentang masalah iaitu tentang masalah Al-Hajjul Mabrur. Hasan Basari kata Al-Hajjul Mabrur, haji mabrur ni iaitu an yarji'a, bahawa kembali ia seorang zahidan fi dunia, dia zahid di dunia wa ragiban fil akhirah, dan dia hendak ke akhirat. Jadi haji mabrur ni iaitu haji yang orang wa haji saat ini bila dia kembali ia zuhud di dunia. Apa maksud dia zuhud di dunia? Dah iaitu dia ingat dia nak pada akhirat. Semua benda umur dia kalau dah lagi saat ni tu dia hadap pada akhirat, dan harta dia sepatu juga dia nak guna untuk akhirat. Dan dia rasa cukup apa yang dia ada. Dan dia tak pelahap lagi. Itu pelahap lah. Pelahap orang yang dulu tu pelahap. Tahu pelahap? Pelahap ni budak lain tak tahu dah. Orang baru tak tahu pelahap. Pelahap ni budak ke bila dia makan nasi ke. Lepas tu pula dia ada tulis lebih-lebih duduk jilat. Jadi sepuluh tak cukup orang yang pelahap. Lani dia tak kecek pelahan. Ritu dia tak kecek pelahan. Udak lani tak kecek pelahan. Pelahan ni habis dah nasi perkara tulai, tinggal tulai. Duk jilat makan tulai tu. Jadi tak cukup pelahan. Jadi kita ni, jadi kita pelahan dengan dunia. Kau duk duk jilat, duk gapoh je. Jadi tak habis-habis. Lagu mana? Bukan makna kita tak cari dunia. Kita cari dunia. Orang ni ne, bila dia duk kerja, duk ke pemisah atas kita, hak cerak-cerak benda ni nak boleh rezeki pada kita. Misal kita tak boleh jadi kita pun why kita jadi tak wah hati gimulih dia mulai tua-tua ing dan macam-macam. Orang panggil orang sini tu pelan
tak ada zuhud lagi. Nah, tak ada zuhud. Karena apa? Dia tak ikut. Nah, tapi di sebaliknya, kalau orang tu tu zuhud, boleh syukur pada Allah. Tak boleh. Tak ada apa, karena ia tak ada ikat poh dengan benda tu. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ajaban bi amril mu'min. Pelik benda hak berlaku pada orang beriman sana. Inna amrahu kullahu khair. Semua benda hak berlaku pada dia molek berlaku. Nah, in massatuhu ad-dharra atau wa in massatuhu sarra. Kalau dia boleh benda molek, dia boleh benda hak molek ke? Syakar, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairul lah. Maka benda itu jadi kebaikan lagi dia. Boleh bersyukur Tuhan. Wa in massatuhu ad-dharra. Kalau dia sakit atau dia tak boleh sabar, maka dia sabar. Fakana khairul lah. Maka jadi molek juga, jadi kebaikan juga. Sebab itu orang beriman ni, dia tak ada orang panggil tak ada un wai, tak ada poh, tak ada tuk tua eh, tak ada cuk orang tu, orang ni ke apa. Dah, tak boleh kat sudah lah. Nah, dia cukup dengan dunia. Ada apa? Nah, nah, sebab kita ada wajak seorang hamba Allah Ta'ala Pak Mari Haji ni jumpa. Dah, sedadu jumpa. Dia kata tak apa ni bang kau, kali kau boleh. Eh, boleh tak ada din dun kau kau ada ni lah. Nyok ni pun tak ada rezeki secukup ada apa. Wah, pi lah, ada apa. Nah, tapi kerja kita cari kerana kita ada nak bini semua. Tapi orang bangga-bangga harap dah tu hewi siap kali cukup. Nah, kalau kita terikat dengan dunia, terikat dunia. Gapo dunia? Dunia ni gapo? Dunia ni gapo? Allah Subhanahu wa taala ada firman. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وحسبه إنما مثل الحياة الدنيا sesungguhnya berumpama bandingnya hidup dunia ni kama sepona ai sepona ai ai ke ai je sepona ai ai mana anzalnahu minas sama. Ai hujjah hak turun di bumi ke ai ya. Fakhtalata bihi nabatul ard. Maka dia bercampur dengan dia tumbuh. Jadi supaya juga dunia ni. Teh. Supaya dengan ai. Ai ni dia tumbuh bila bila dia turun di atas muka bumi ni, wak upuk tumbuh, pokok tumbuh itu. Umur kita ni hidup kita seperti juga. Wak we timbul, tumbuh ada. Mula-mula kita tak ada apa kala, ada kita ada sikit, ada banyak, kawanyuk dah. Fakhtalatu bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas, tubik bagi hak boleh makan, hak orang makan. Wal an'am dan natah, ternak natah hak kita nak pegang kan. Kami lemu. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sehingga bumi itu mula berhias. Mula berhias nampak hijau, kalau dia nampak yanguk-yanguk, pucuk naik apa semua. Wazayanat wa dhanna ahlu apa kata tubik Allah ya semua sana pakak sekor kata nah annahum qadirun alaiha bahawa siapa pria boleh makan nak ataha amruna laylan. Maka tiba-tiba datang perintah Tuhan atau datang lagi ibu angin apa semua kan bah tak kira lagi ibu angin terbakar faja'alna hasidan ka'allam tagna bil'ams. Maka kami jadi nah dia bu supaya tak ada supaya kemarin kau ada aneh tu nah karena apa karena dunia ni tunggu kita duk main duk buat duk hipo akhir kali tinggal juga tak ada nah tak ada habis nah dan
Itu terbanding pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa wa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat la'allakum tadhakkarun." Tuhan sebut kita nak tak satu kebun Tuhan Nisa. Nah, kalau yang ada padanya pokok kurma wa tamar. Nah, ada inam dan ada serupa benda ada belakang dalam kebun saat ini. Ada belakang dalam kebun saat ini. Nah, kalau ada kebun dalam belakang saat itu, kita ni tua dah, anak budak lagi. Mana masa kita sangat berhajat, sangat perlu pada kita saat ini. Maka tiba-tiba fa asaba sarum fihi narun wa taraqat, maka kena ribuk ada angin dalam hal itu. Nah, maka habis benda tu, kita nak benda lagu tu, kita nak bayar lagu tu, kaca-kaca ada wak semua ni, apa-apa sampai pergi habis pula. Ada boleh pakai apa, boleh pakai hasil apa, nak dah, tak ada biar nak serah pun. Kita nak tak ada biar nak serah pun. Nah, sebab tu dunia ni, ya, nah, cara mikir orang Islam. Nah, iaitu banyak mana pun kena ingat. Nah, lepas tu pula kita ni dah, kalau kita ni duduk terikat dengan dia sungguh, kita akan jadi geloh besar kan. Tuhan sebut iza masyahu syarru jazu'a wa iza masyahu qadu manu'a. Orang ni pun kata dia boleh benda tak alat, kena-benda tak alat kan. Nah, dia geloh besar orang itu. Siapa pergi apa kata tak alat, dia geloh besar, geloh besar. Hak banyak sekali ya, duduk cok orang lain dah tu, cok tua eng banyak. Nah, apa kalau aku tak pergi situ pun tak apa, kalau aku tu boleh kau kuburan. Nah, dia bila lagu ni waktu kita hidup tak senang ni. Sebab tu orang ni bila dia ada zuhud, nah, ada zuhud ni masa cukup tak apa, habisnya nak awak kan, awak tu helakar. Kita ingat aku tu. Dan Hasan al-Basri kata ayyarji'a zahidan fud dunya waragiban fil akhirah. Orang haji ni, orang haji mabrur, ya hadap ke akhirat. Pahlik ni maksud ke mana, ke hadap ke akhirat. Maknanya kita ni satu, nak hadap ke akhirat, nak tanya kat, nak tengok kat tanah kata seorang saat ni, tu hadap ke akhirat. Mula-mula sekali dia jaga semaya dia. Nah, dia jaga semaya dia. Kerana Nabi SAW sabda, Nabi kata idza ra'aitum rajulan, bila kita tengok seorang sana ya'tadu ila al-masajid, kita tengok seorang yang pergi sejid sama contoh, fashhadu lahu bil iman, maka kita naik, kita saksilah kata dia pin payan dah seolah tadi orang dah beriman, orang beriman kepada Allah Taala. Sebab tu, nah, pertama kalau kita klik lagi ni, kita jaga semaya. Jaga semaya saat ini, jaga semaya Jumaah. Dah, jaga semaya sunat. Sunat ni benda kita kena jaga je. Paling kurang 12 rakaat sehari semaya sunat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man thawara ala 12 rakaat fi kulli yawmin wa lailah ay ghairal fardhah." Siapa hok boleh jaga 12 rakaat sehari semalam selain pada fardu, dakhala al-jannah, boleh masuk syurga. Boleh masuk syurga. Ya maya fardu is sunnah. Arba'an qabla adh-dhuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur ni bagi qiyamun nahar. Seperti qiyamul lail. Qiyamul lail itu semaya mana? Qiyamun nahar, semaya siang hari itu 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, wa rakaatain ba'da adh-dhuhri, dan 2 rakaat lepas zuhur. Wa rakaatain ba'da al-maghrib, jadi 8 maghribi, 2 rakaat lepas maghrib. Wa rakaatain ba'da isya, 2 rakaat lepas isya. Wa rakaatain qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh, jadi 12 rakaat semua. Nah, jagalah paling kurang fok kita ni jaga sunat. Sunat selain pada fardu tu 12.

Oh, memang pak itu hanya tamak kita ada mayat deh, nak hanya sunat mayat tak, tak ada apa. Karena apa? Karena syukur dengan kitab sapi lah. Kitab sapi kita pergi bakok, jumpa anak kita duduk ngaji bakok. Kita duduk 3 hari deh, kita sapa tu, kitab sapi tu. Hari masuk, sehari, hari tu sehari, kita duduk sana 3 hari, 5 hari. Boleh, kalau 3 hari hari kita sapa dah. Akhirnya tak kena semaya sunat, tak kena maya apa, boleh maya apa, saya mau apa yang mungkin mustari dia rehat ya Tuhan kan, muka Tuhan ni nyanyi kepada hamba dia eh nak wik ada nak wik ada apa yang Islam ni ya bek lak lah ya sepuluh ada sepuluh ekor ya ada sakta ada tempat bertista ada tempat orang tu ni ya wak jadi nah boleh kita jedid benda ni boleh kita membaharukan rasa eh kita saat ni sebab tu tak Alex Nenuka kata Astrid kah kamu tak bukan begitu tak teh kok kita hari ini kita ada teh ramai apa semua lepas itu pula tak ada kriak sangat semua ia tekan tak ada teh ayolah gitu teh lepas tu ni lah kita nak ya warah riban fila akhirah gemar pada akhirat jaga semua ia jaga sunat teh jaga jaga apa lagi semua jaga ha, kita duduk terhadap kau tu terhadap kau demo lepas tu kita ada kita nak video mereka tengok banyak kak ok duduk sini duduk paling kot demo nah lepas tu nah sebab tu kita hadap kot akhirat ni kita ada teh buat amat baca kroe banyak anus hari nah buat sunat lepas tu pula nah tahajud yang paling kurang duk dua rakaat witi tak ringan tak ada saya nak nak pesan pada fok kita lah dah nak pesan usi pun wa iya ibu taqwa Allah hari ni kita sutai dah di Mina ni dah kita habis dah hari ni dah nak kelek dah kita tapi kita nak wasiat bagi usi pun manusia Nabi, kita nak wasiat pada fok kita semua dan diri kita dah kita sendiri kita taqwa Allah mula-mula sekali fok kita kena takut Tuhan dah ah, klik rumah ni kita takut Tuhan banyak lah tak kita takut Tuhan lepas tu yang kedua ni nah kalau kita jagalah semaya jemaah di masjid nah jagalah semaya jemaah di masjid setiap waktu kita gilah nah supaya kita doa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum rajulan ya'tad lil masajid bila kita nampak seorang saat ni nah tu ada nampak atau dia saat ni tu biasa di masjid seorang fasyhadu lahu bil iman nah boleh naiklah saksi kata dia saat ni orang beriman kepada Allah nah sebab tu maya masjid ni kalau orang tak pergi sejid pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata laqad hamant. Nah. Aku gerang. Dia kata. Nah. Laqad hamant. Aku ingin. Nah. An amura rajulan bahwa aku nak suruh seorang. Fatuqamus salah, maka didirikan salah. Nah. Wusul bihin nas dan seorang saat ni tolong semaya jadi tu imej gati Nabi lah Nabi nak hati boleh nak wasalah tu tak fa antaliku birijalin lepas tu aku nak pergi dengan beberapa orang ila alladhina la yashhaduna as-salah kepada orang tak mari semaya masjid nah fa antaliku birijalin aku nak pergi dengan beberapa orang okay? Ma'ahum hizamu min hatab ada beberapa berkah kayu api kata ila alladhina la yashhaduna as-salah kepada orang yang tak mari semaya sejid fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar aku nak bakar rumah mereka itu dengan api fa tak mari sejid nah nak ayak tak kalau boleh nak bakar dah nah fa ni aku geras rumah macam boleh aku nak pergi demo ni semaya Uyadda seorang saat ni tu jadi tu imej gati kustah kok Nabi kata lepas tu aku nak pergi bawa

kalau kau pak wek kau kayu bekah ayo pi pergi pada rumah-rumah foto semaya saja ini bakau Allah nak ayak atau semaya juga oh nusah nah semaya oh nusah kita klik tak jangnya sama sekali tinggal semaya juga oh di masjid kalau kita duduk tempat kita kerja deh kun ruangan hajak dia memari semaya juga oh dah hidup dah dunia ni nak ayak dah hidup dah dunia ni kita hidup dah dunia ni kalulah kita boleh buat orang tu molek sebab kita sorang saat ni latafa cukup dah nah cukup dah kita hidup dah dunia jubun lu nah kalau kita kata ada orang sorang time ada anak bini kita kak. Nah kita boleh hajak sayang kita sorang duduk kita boleh duduk supaya jumpa oh kita sok mau jadi buat sebab kita Allah pada dah hidup dah dunia ni pada sorang tu nah ah tu royak tu nah sebab tu nah Tuhan sebut wal as demi masa innal insan fi khus sesuai manusia le kerugi eh illa alladhina amanu malaikat ke berin wa amil salihat beramal salih wa tawasau bil haq dia orang dak usah dengan benar-benar dak royak orang dak apa kok orang suruh jok orang jadi molek wa tawasau bis sab dan suruh wasiat dengan sabar sebab tu benar ni kita ni nah sebab saya nak usah semua pada fok kita nah, minta lah fok kita saat ni jaga lah supaya jemaah oh, klik masjid pereng dengan mutu di masjid dah Allah dah tu hai kira bih kira jatuh-jatuh semua saat ni kira apa itu ada sebut sepatah hadis Nabi SAW man tawab doa nah fi baitih siapa ambil wudhu di rumah dia fa ahsanu wudhu'ah dia mulai ke wudhu semma dahaba semma masyak kerana dia yugi ila bait buyutillah kepada rumah pada rumah daripada rumah Allah ke masjid lah nah siapa ambil wuduk dia ambil wuduk molek dia pergi masjid kerana khutwatah nah anda dah dua jakoh dia saat ni tu nah ihdahuma terfa'u lehu darajah salah satu akak darajah wal ukhra satu lagi tahutu anhu khati'ah salah gitu apa ke dosa nah dah cara kita nak semaya nak jadi molek ni nah kita ambil wuduk di rumah lebih afdal ambil wuduk di masjid dah ambil air semaya di rumah lepas tu kita semaya masjid itu lebih molek kan Nabi suruh ambil semaya di rumah nah ambil semaya di rumah lepas tu masjid tapi kalau jatuh ambil semaya sejik je lah dah kita nak ayat tu nah molek lagu tu molek kita ambil wuduk siap-siap ambil rumah nah sebab tu nak no, ayat mula-mulanya jagalah masjid dan Nabi SAW nah bila pergi di Madinah apa mula-mula kali buat masjid kan dan masjidun usisa ala taqwa min awul yaumin ahakku an taquma fi fih rijal yuhibbuna ia tatahharu wallahi yuhibbul mutahirin nah masjid yang dibangun atas asas taqwa ayat kau paling berhak diri semaya dalamnya fih rijalun orang yang masjid semua ni tu hasbuk fih rijalun orang tu orang datang tu hai puji atau orang tu orang datang bucai tentu lah masjid semua dan di sisi Allah di sisi orang datang belakang buat kita tapi di sisi tu hai kalau tak pergi sejik bukan datang lagi orang yang datang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada sepatah ayat lagi tu hasbuk dua di antaranya nah rijalun la tulihihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamissalah wa ita'izzakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil absar

Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selamat malam kepada dakak di sana. Pada malam ini dakak masuk mai bersama dengan bawang tu orangnya selatan aman damai. Pada tu orang ini jangan lupalah kita ke jumpa setiap malam lagu ni daripada je pukul 7:30. Lebih kurang dakak sampai ko je pukul 8 malam. Setengah jam dakak, setengah jam saja bawang kita temani dakak di sana di Kelame FM 95 MHz Sobat Tau Jalan. Dakak merupakan orang yang bahasa Melayu tempat T24J. Untuk learning apa khabar dakak di sana, semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belako. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipanjang ke umur belako. Lepas tu jangan lupa bagi siapa duduk dengan bawang tah kereta sekarang ni, bawa kereta jangan derah sangat lah. Kita kena pakat bingat pakat, kita jaga belako. Bagi kita semua tu buat perjalanan ni dengan selamat belako, insyaAllah dako. Sebelum kita nak kongsi beberapa berita dan akak, kita rehat dengan nasyid dulu. Lepas tu insyaAllah pandai masuk main bersama dengan buang untuk sesi yang kedua kita tu orangnya selatih Amanda main.

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita puji dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana satu hari lagi Allah Subhanahu wa taala kasih saya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan lagi kita hidup dan kita dapat buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bila kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah lagi rezeki kepada kita. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tu dah malam Jumaat lah. Dah dalam ruangi hidup dalam iman kita ni saat ni. Dah biasanya dah kita baca sejarah-sejarah Nabi dan sejarah-sejarah Rasul. Dah. Dan malam ni ibu bapa, dah adik kakak, sudah pendengar, sudah penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mari nak bercakap tentang amalan-amalan kita dan perbuatan kita yang dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Nah. Kita nak buat gapo, kita nak baca gapo. Baca air kita tu saat ni digana oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, adik kakak, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man qala subhanallahil azim wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Ni Nabi ada sebenar Nabi kata, dan siapa-siapa yang kata la subhanallahil azim wa bihamdih, seolah-olah dia tu saat ni menanekan satu pokok khurma dah disedia kepada dia di dalam neraka. Seolah tu siapa dia kata subhanallahil azim wa bihamdih, Allah subhanahu wa ta'ala dah akan bagi kepada dia satu pokok khurma di dalam syurga. Ini dah kelebihan lah. Dah bagi orang-orang hak kata subhanallahil azim wa bihamdih. Dah oleh itu adik kakak ibu bapa, dah kita marilah dan membasuhkan lidah kita dengan kita tu saat ni banyak sebut subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan hapus dosa-dosa dan kesalahan dia. Ya, dosa dia tu saat ni akan luruh. Walaupun dosa dia tu saat ni banyak dan sebanyak buih di laut sekalipun. Itu dia dah. Sebab dalam satu hadis lagi Nabi sebut, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Nabi kata dua kelimuh yang rengi pada sebut teh, yakni pada lidah, dan yang berat dah pada timengi dah di hari akhirat esok, dan jadi kekasih dah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Rahman, iaitu mereka yang berkata subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ini dia. Nah, ini kelebihan bagi orang yang ucap. Dan oleh itu, dah kita sama-samalah mai ucap. Dan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. We banyak-banyak. Ini dia. Nah. Dan satu lagi orang hak berkata la haula wala quwata illa billah. Ini dia. Kelimuh yang kita kata la haula wala quwata illa billah. Nah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, bala qala la hawla wa la quwata illa billah. Yang bermaksudnya ibu bapa, dah Nabi kata, adakah kamu hendak beri aku cerita dah kepada kamu
tentang tentang gedung kuno, zaman gedung dah gedung-gedung daripada syurga. Ah, ni dia. Mu nak royak tak? Mu nak dengar tak? Aku nak cerita kepada kamu bahawasanya gedung-gedung daripada syurga itu dah gapo dia. Lalu tu sahabat kata, "Ya, ya Rasulullah." Dah. Bala, qala, bala. Ya. Ya Rasulullah, kami nak dengar. Rasulullah nak gayak. Di antara gedung-gedung yang ada dalam syurga tu, gapo dia? Maka Rasulullah kata, "Hendaklah kamu berkata, la haula wala quwwata illa billah." Ini dia, tidak ada daya dan upaya. Nah, tidak ada daya dan upaya. Nah, malaikat dah dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ini dia. Nah, malaikat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saja. La haula wala quwata illa billah. Siapa-siapa yang dah berkata, nah,

Dah daripada neraka. Nah, tiga kali. Makan neraka. Dah. Berkata, ya Allah. Berlindunglah mereka itu daripada aku. Ninja. Nah, ini. Dah. Pahala besarnya. Bagi mereka yang. Nah. Berkata, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu dia. Ibu apa dah? Nah, kalau gitu. Nah, kita tu saat ni. Jangan duduk saja lah. Nah, jangan duduk saja. Kita katalah. Dah kelimuh-kelimuh ni. Dah we banyak-banyak. Itu dia. Kita berkatalah. Dah kelimuh ni we banyak-banyak. Nah, itu dia. Ini. Dah. Bagi kita, kita rasa kata tak berat lah. Nah, tak berat lah untuk kita nak membasuhkan lah lidah kita dengan sebut subhanallah il azim wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah il azim, dan juga la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ah, itu ada deh, adik kakak deh. Ni itu di antara dah benda hak kita kena kata. Ada pun dah benda hak kita kena amal, ibu bapa. Nah. Kita amal ni di antaranya kalau jangan kita tinggal lah dah, iaitu kita semaya berjemaah. Semaya. Nak semaya berjemaah. Sebab apa ibu bapa? Sebab Nabi SAW bersabda, salatul jamaah tufaddalu salatul fadli bisab'in wa ishrina darajatan. Yang bermaksudnya, semaya berjemaah itu lebih baik daripada semaya perseorang ni. Nah, 27 darajat. Ni dia. Nah. Dan daripada hadis Nabi juga, Nabi sebut, man sallal isya fi jama'atin فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّ اللَّيْلِ كُلَّهِ. Nabi kata, siapa-siapa yang semaya insya berserta dengan jamaah, seolah-olah dia tu saat ni, dah, semaya tengah malam. Nah. Setengah malam dah. Dan siapa-siapa yang semaya subuh bersama dengan jamaah, seolah-olah kata dia tu saat ni semaya dah tengah malam semalamnya. Satu malam. Tu dia itu. Dah amalan hak kita kena buat lah. Dah semaya berjemaah ni. Dah sangat-sangat baik. Sangat-sangat bagus. Satu lagi ibu bapa. Kita semaya. Dah menggalak kepada kita supaya kita semaya. Di saf yang pertama. Bubuk pakat nak masuk saf pertama. Ni dia. Pak ni pun. Nah, pahala besar juga. Nabi kata gano. Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wan nisful awal sum

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافيا هانيا وهابا يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkata As-Sayyid Al-Allama Al-Muhaqqiq Zain bin Ibrahim bin Sumai dalam kitab Syarah Hadis Jibril dia, sehinggalah perkataan dia furudul ghusli wa sunanuhu. Sekat tu. Rukun mandi wajib serta sunat-sunatnya, sunat-sunat mandi. Rukun mandi wajib, wajib merata ke air ke seluruh anggota badan. Wajib rata ke air di anggota badan. Hak zahir. Apa sahaja anggota badan kita yang zahir. Apa maksud zahir? Iaitu anggota yang dapat dilihat oleh orang lain. Di tubuh kita ke apa dia orang boleh tengok. Orang tengok. Hak mana nampak itu dipanggil zahir. Hak tak nampak itu dipanggil batin. Manakala mulut kalau ngangur nampak. Tapi dimaafkan. Bukan dimaafkan. Tidak termasuk dalam anggota zahir dalam bak mandi. Dalam bak najis anggota zahir mulut. Dalam bak mandi, mulut, dalam mulut ni. Anggota, batin. Dalam bak najih, sebab najih hukum dia berat, mulut, dalam mulut ni anggota zahir. Berarti kalau kita semaya ada darah dalam di mulut kita, wajib batas semaya. Wajib kena basuh kerana dia anggota zahir lagi. Beza dengan mandi wajib, tak wajib kita khomor. Bak dalam mulut tak wajib khomo, mandi sekadar wibir ni saja. Sapa sekat ni saja. Waktu wajib tu saja. Dalam tu tidak wajib. Sunat saja. Mazhab Hambali kata wajib khomo. Kerana dia anggota zahir. Sekalipun tidak wajib dalam mazhab kita, moleknya khomo taing mandi wajib. Air sumber air dalam hidung tidak wajib juga, mazhab lain kata wajib. Hak zahir sini saja, hak napuk ni saja. Hak mandi wajib. Manakala awak masuk air ke dalam ni, tidak wajib dalam mazhab kita tu anggota batin. Nong pehel lah weh, mandi wajib ni. Ni siapa tua tak pehel kat nyanyo lah, ibadat kita tu tak sah. Niat dia sama ada niat mengangkat hadas besar atau niat mandi wajib. Sahaja aku mandi wajib, sah. Sahaja aku mengangkat hadas besar, sahaja boleh. Sahaja aku mengangkat hadas junub, boleh. Saja aku mengangkat hadah hid boleh. Hadah nifah boleh. Boleh lah. Kedua, wajib menyampaikan air sehingga ke kulit, pangkal bulu-bulu yang lebat, rambut. Sapa ke pangkal pun, masuk ke pangkal ni, sapa ke dalam ni. Janggut sekalipun, yo. Lepas tu kata janggut sunat selak, bak ambil ismail lain, bak mandi wajib lain. Jangan tukar ni. Antara ibarat-ibarat yang dekat-dekat pekoh ni, ada tukar kita cara. Kalau buat ambil ismaya, tak wajib masuk sapa ke batin, dalam, janggut, dalam. Tak wajib. Berarti kita ambil buat gini saja. Kut luar, soh dah. Manakala mandi wajib, wajib nak perata. Rambut, kalau rambut lah. Pangkal bulu lebat ni, dalam ni, pangkal dalam ni. Serta di bawah kulit yang menutup kepala zakar. Bagi laki-laki yang belum berkhitan, jauhi dengan balik benda lain.
Ada, kalau seorang itu sudah berjawi, sudah berkhitan, adakah menunjukkan dia balik tak? Orang itu jawi, balik tak balik lagi? Ada orang balik dah tapi tak khitan lagi. Balik dah awak, balik dah. Jawi tak jawi lagi? Macam mana? Oh, ya jawi. Sampai umur lain, jawi bak lain. Jadi ada orang ni, keluar air mani dah tapi tak jawi lagi. Tak kerak lagi kulit dia. Apabila dia junuk lagu tu, keluar air mani, wajib dia mandi. Apabila mandi lagu mana? Wajib dia kena... kulit dia tu wajib kena tarik dia. Oh jatuh lah. Tarik kulit yang menutup kepala tu. Tarik. Lepas tu basuh. Serok boleh kira kat lo lah. Budak-budak lah biasa. Kita tak ada dah pada ada lagi. Kena jawi sekali lagi ya. Jadi kulit ni kalau dia junuk, hok tak jawi lagi, wajib dia kena tolok. Basuh. Lepas tu tutup semula topi kombat dia. Okey basuh keluar pula. Faham tak? Sebab kulit ni wajib kena buang. Tiba-tiba awak junuk pun ada lagi kulit ni. Kena basuh pakai dalam. Sebab tu kulit tu apabila kita dewasa wajib kena buang kulit tu. Dalam mazhab kita laki-laki dan perempuan wajib berjawi. Wajib khitan. Apa maksud kita? Bagi laki-laki buang kulit yang menutup kepala. Kepala saja dah. Wajib tutup kepala tu wajib kena buang. Lepas tu orang ambil pas sini. Bukan kepala saja lah ni. Dia buang ni. Pas bau, pas lengah, pas gapulio. Pas sini lah kata. Lebih pada kepala. Aku tak apa. Tu saja ya. Tak boleh oyak lah rasio sini. Malu kat orang dah. Bapa buat sapas situ tu ada rasio dia. Hak wajibnya, hak menutup kepala ni saja. Wajib kena dedah. Wajib kena dedah. Lah ni orang kapir jawi lah. Orang kapir pun jawi. Dulu orang kapir tak jawi. Payah nak setubuh payah. Payah nak cerita buat ni tengangu, tak payah biar, tak payah lepas ni, jangan payah. Kena buang ni, kau tutup kepala. Kau lebih sikit tu nak kata guana tu silap, maruh putuk bilat, maruh putuk bilat, maruh putuk muding. Maka apabila kena buang tu, baru mudah nak mandi, nak gapa dia, dia tak payah itu dah. Itu ni wajib juga jawi dalam mazhab kita, kedua-duanya wajib. Siapa dia tak jawi, hukumnya berdosa. Sebab tu, ada pendapat lemah dalam mazhab kita, pendapat Imam Ar-Rafi'i. Pendapat ni, pendapat Imam Ar-Rafi'i. Dia menakarkan pendapat yang syaz. Syaz ni ganjil lah. Lemah lah dalam mazhab kita. Iaitu wajib bagi laki, sunat bagi perempuan. Wajib bagi laki-laki, sunat saja bagi perempuan. Mazhab kita muktamad, kedua-duanya wajib. Mana kalau kapal dia pula? Mazhab lain, sunat kedua-duanya. Hanafi tak silap ambo, sunat kedua-duanya. Laki-laki sunat, perempuan pun sunat. Tak wajib, tak ada wajib. Jadi, kalau orang masuk Islam, tak jawi lagi, tak sesungguh sangat, tajuk jawi. Namun ke, nikah lah. Naling dia kerak jeng ambo deh. Tak payah cara lagi sebab ada pendapat mazhab ahli sunnah jemaah juga. Hanafi tidak wajib pun jawi. Tapi lo ni orang jawi belako, orang kafir pun jawi menunjukkan kebersihan. Dipanggil sunnah Nabi Ibrahim, sunnah Ibrahim ataupun khisalul fitrah. Fitrah semula jadi manusia dia kena buang kulit tu sebenarnya. Nabi Ibrahim ajar kebersihan bagi diri. Nabi Ibrahim ajar cukur. Gini, apa dia antara 8 perkara dia panggil khisalul fitrah. Antaranya adalah jawi. Kebersihan semua fitrah kita. Mazhab lain kata, benda kebersihan sunat ya, bukan wajib pun. Maka benda kelebihan, fadilat saja. Mazhab kita kata, wajib berkhitan. Kalau perempuan jawi dia pun tak serupa dengan orang lelaki lah. Tak kerak, kerak je. Kerak tahu dok mana dia. Dia tak ada doh nak mana. Dia ada cara dia. Nabi kata, izal taqa khitanaini fa'alaihi bilhusul. Apabila bertemulah dua tempat jawi, maka wajiblah mandi. Apa dia? Orang tina, orang jatah. Tempat jawi dia kasi mana? Tempat jawi dia. Kah, ia temu situ. Ya, hati ni alik atas.
Bibi dalam dia, bibi luar dia supaya tidak timbul sangat. Ni apa apa ni kau ajar ni. Nak ajar ke ni? Kalau jamur gini kalau sego timbul tu tak boleh. Ya kena toreh sikit biar jangan timbul. Oi tino ni jangan setuh kau tu dia. Kalau setuh dia pakai underwear kau jadi nafsu dia naik. Nah, jadi macam geli jadi situ. Nah. Ha, jadi kena toreh sikit. Biar tak itu sangat. Jadi setengah dalam mazhab kita, setengah tempat kawasan sejuk, kawasan panas lain. Kalau kawasan panas biasa orang jauhi berlaku. Kalau kawasan sejuk ada mazhab Syafi'i sendiri ambil pendapat lemah orang tina tak jauhi. Memang tak boleh jauhi. Kalau jauhi memang selok dia je. Nah, ha, yang kena tubuh nak suruh panas ke tu. Jadi masalah jauhi ni mazhab kita saja kata wajib kedua-duanya. Kok muktamad leh. Wajib menghilangkan najis terlebih dahulu. Kalau ada najis di tubuh kita, darah ke, air mazi ke di tubuh, wajib hilangkan dulu. Eh, ni tepek penuh air mazi. Ngecik habis patah muka, bisa menang. Rata penuh, super cak dah. Eh. Wajib hilangkan najis terlebih dahulu. Sekiranya ia najis aini nampak dengan mata kasar lah. Serta ia tidak dapat dihilangkan dengan sekali basuh hair. Kena basuh dulu, baru mandi. Kalau mandi dengan basuh, tak tanggal. Kita cucur tu, mandi sudah dah. Belendai lagi. Ada tepek atau boleh. Ya kena basuh dulu, biar sudah, baru mandi, wajib. Tapi kalau boleh buat sekali basuh, mandi sekali dengan mandi tu. Hilang habis hai mazi-mazi. Ngecik kau gapa dia, kau gapa. Tak berlaku, ngecik patah muka tu, tak berlaku. Tapi contohnya. Nih, ada najis tu, sekali mandi tu, bukan boleh. Boleh lah. Jika tidak, iaitu ia bukan najis aini. Boleh dibuat sekali basuh, cukuplah hanya sekali mandi bagi hadas dan najis. Lagu tu. Katanya Imam Nawawi, boleh basuh antara najis dengan hadas sekali basuh. Hadas dengan najis boleh dibasuh sekali sahaja. Sekali-sekali. Sama ada najis itu aini ataupun najis itu najis hukmi. Katanya Imam Nawawi. Imam Rafi'i kata tak. Boleh basuh sekali jika najis hukmi. Najis aini tak boleh. Kena basuh dulu. Jadi dua kali basuh. Basuh najis hukmi aini dulu. Lepas tu baru najis hukmi.

sambil-sambil biar-biar berkata dulu kat kepala. Kemudian curuh ke air bahagian hadapan bahu kanan. Ambil curuh ni pula. Kemudian bahagian belakang bahu kanan. Curuh pula pula belakang. Kemudian bahagian hadapan bahu kiri. Curuh ni. Kemudian belakang bahu kiri. Kok belakang ni. Kemudian basuh hair tersebut diulai sebanyak 3 kali beserta diperhatikan lipat-lipat teh kulit supaya sampai air kepadanya dan gosok serta menyelati ia pada tiap-tiap kali curuh hair. Setiap kali curuh tu, kena kesat lah. Lalu ni payuh pakai cetung. Kalau kita mandi payuh di was-was. Mudah pakai peruk pasal shower tu. Syasya pun. Mandi mudah. Start atas kepala bismillah. Gosok tepat-tepat kuku-kuku ni tengok ni. Mata-mata kogar polio hidung, lingo. Cuci belakang dulu kosai muka, lepas tu pusat gar polio apa semua. Turun ke bawah duduk congok. Buat sikit biar tubik. Gosok. Lepas tu kemalui depan tekoh sikit, curuh air sikit biar dia masuk. Lepas tu kuku kaki tengok lagu mana, tengok ada benda kau kepik gar polio celah. Belakang kau tumik, belakang kau cek belakang. Mudah lah ni mandi. Kena duduk cokoh laki-laki dan perempuan. Laki-laki nak cokoh untuk alik belakang dia, anggota belakang. Oritina, depan dan belakang. Sebab dia terbekuh dua-dua, depan belakang. Tepuk dengan air, kepuk dengan air, cucuk, kepuk, biar masuk belakang. Basuh. Ni mandi, oritina boleh cacik mandi. Kepik tu tak rapat. Banyak proses tempat liuh kepik tak rapat, maka sudahlah. Mandi tak soh awal-awal semaya, tak soh goni pas kena kodoh nyanyo lah. Tu buat kerja tu, kecuali kita. Apabila tu yang tak terima, marah kot siapa dia tak tahulah. Tak ngaji, tak sih ngaji. Orang hidup mengajar dekat rumah, mengajar rata pun tak ada dengar berapa dia. Mandi tak betul, sajalah jawab per dia. Menyesal dahulu pendapatan, nyesal kemudian tiada gunanya. Akhirat tak ada tempat nyesal, tempat menerima balasan saja. Tak ada mu nak sebut alasan, excuse dengan Tuhan tak ada. Kalau mu salah, salah lah. Kata ke mana dah. Tak boleh nak kata ke mana dah, memang salah tempat balasan dah. Atas budi bicara, Tuhan kata Tuhan nak maha, sudut kira. Tapi dari sudut syariatnya, memang orang salah, memang itulah balasan dia. Kalau tidak kan, nyanyo orang duk cara duk ngaji pada ai. Oh sudah ah, dia tak ngaji pada ai boleh masuk syurga juga. Tuhan tak si dengar kata eh, lagu tu. Mu nyanyo juga mu letih. Dia dah lah tak semaya tak tutup aurat ngaji mali wajib pun tak betul. Mu ngaji tu gak siapa betul. Dia masuk syurga juga. Ai tak betul lagu tu. Jadi Tuhan ni al-adlu, kita ngaji dah sifat Tuhan. Al-hakimul adlu. Hakim bijaksana, adil kalau pembaca lagu tu. Orang tak ngaji pada air masuk syurga, ngaji pada air masuk syurga. Tak adil, nampak secara kasar lah. Sebenarnya tak boleh nak petikar, tapi dari sudut kasar orang akan gitu. Maka Tuhan ni dia maha adil. Siapa dia tak ngaji, gitu. Masuk dengan aku. Aku nak maaf tu special case lah, tak sedap kira lah. Kebanyakannya orang tak beramal, main masuk dengan aku. Hak dimaafkan, hak tu Tuhan tu tak boleh nak royak. Cuma mana tak tahu Tuhan nak. Tapi standard hukum dia lagu tu. Kena ngaji bab mandi wajib ni ramai kita tengok. Budak-budak tino koga apa dia hak tu wadah hak nikah dah pun Allah lah. Kadang-kadang kalau buat kursus gap nikah nikah pula. Ni mandi bab padu ain orang tino tak betul ramai. Mandi hek, mari hek umur 12, orang umur 10 mari dah. Lepas tu tak mengaji, ada nyanyo-nyo lah. Mandi tak betul. Sial lah dia. Dia pun nak betul tapi dah sering ngaji, ego. Tak sering genadah, tak sering rasa pandai. Bagi agama pandai selalu, bagi dunia pergi mengaji. Manusia dah. Kalau hak Tuhan suruh, tak endah. Hak Tuhan tak suruh, semangat. Akhirat nak menyesal, tak ada apalah. Ngaji biar betul bab mandi wajib. Dalam sebuah hadis kata tahta kulli sya'ratin janabatun faghsilu sya'ra wa anku basyara. Di bawah setiap bulu itu ada najis junub, ada junub dia.

0: Setiap helai bulu tu ada junuk dia. Nak kata sehalu-halu bulu pun ada junuk. Jangan tinggal. Kita mandi dah gosok dah, jangan was-was pula. Narak mandi berjejer duk tengok lengan saja. Ah, bulu ni tak rasa lagi yang berasa. Jamuh. Air kering lagi yang berasa. Ah, tu gila dah tu. Eh, dah kita mandi dah cucu dah kira pasal dah tu. Tapi Nabi nak royak kata halusnya junuk ni di semua anggota tubuh kita. Bapa kita kena mandi kerana apabila kita keluar air mani ataupun tubuh, binatang kita tubik. Kebinatangan kita tubik. Manusia tak ada beza dengan binatang ketika berjunuk. Dengan kambing, dengan itik, dengan gajah, dengan serati, serupa ya berjunuk. Serupa ya. Cuma waktu itik bunyi kuat-kuat. Kalau kita bunyi lagu lain lah. Nah, tak bunyi kuat-kuat. Kalau bunyi kok, kerek, kok. Waktu penat tu, ayah bapuk lagu tu bunyi. Nah. Jadi apabila sifat kebinatangan kita muncul, dalam tubuh manusia ni ada dua, sifat malaikat pun ada, sifat binatang pun ada. Maka apabila binatang dia muncul, maka dia jadi kotor. Maka sebab tu kena mandi seluruh tubuh. Katanya ulama. Kedua, kerana junuk ni dirasai lazat dia seluruh anggota, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tu tak? Biasa makan tomie tak? Rasa mana tomie? Tekok ni ya. Dalam perut tak rasa dah. Oh, sedap punya dalam perut. Tak ada dah. Ya sekarang ni yang rasa. Kesedapan makanan ni 4 jari lah, baby. Sini yang duduk sini rasa. Habis sini tak ada rasa dah. Tapi junuk. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Ni ketak. Rasa daripada ujung rambut segebel dari sampai ujung kaki. Sebab tu kena basuh semua benda yang rasa nikmat. Tu saya kata. Ha, sebab kenapa kena mandi. Eh. Jadi setiap bawah rambut itu ada junuk dia. Dengan menyelak-nyelak dan bersihkan kulit, basuh, maka basuhlah bulu, faghsilu sya'ra. Bulu pun kena basuh juga, rambut pun kena basuh juga. Dan kulit pun kena itu juga. Kerana semua itu merasa nikmat tu. Eh. Tayamum. Tayamum bermaksud menyampaikan debu-debu ke muka dan kedua belah tangan dengan syarat yang tertentu. Menyampaikan debu ke muka dan kedua tapak tangan dengan syarat-syarat tertentu. Itu panggil tayamum. Tayamum maksud dia ambil debu, sampaikan debu duduk sini, sapa ke muka. Lepas tu kalau ambil curuh, beru. Ngaciku. Berau, tayamu, ambil sepul, berau, kembu. Boleh kodok? Boleh. Tapi makruh. Tayamu molek, nipis sahaja debu. Senipis mungkin. Tepuk, katak dulu sikit. Kep, buat gini. Pop. Biaya kurang sikit debu. Okey, baru kita tepuk. Siapa dah serulah debu-debu sikit. Tak syarat kata putih macam jepul. Jok, jok, bukan lagu tu. Sebab debu ni bukan hanya syarat sahaja nak boleh semaya. Nah. Sebab dia tidak boleh mengangkat hadas debu. Yang boleh mengangkat hadas air sahaja. Tayamum boleh dilakukan sama ada dalam keadaan bermusafir atau tidak. Kita duduk biasa lagu ni boleh tayamum? Boleh. Siapa dia kata tayamum tak ada air sahaja boleh tayamum? Tak. Ada air pun nak tayamum? Boleh. Tapi ada sebab lah. Bukan kata tak ada air saja orang kita tayamu ni. Ada air pun nak tayamu, boleh juga. Cuma kena ada sebab-sebab dia. Kalau tak ada air memanglah kena tayamu. Kalau ada air boleh tayamu, boleh. Ada sebabnya. Ada orang tak boleh guna air. Dia sakit kau gapo tak boleh setuh air. Tubuh saya minta maaf. Hospital kata awak tak boleh. Sepuncupa misal orangnya kebakaran. Tubuh dia terbakar. Terbakar ni ada tiga martabak. Terbakar kulit. Kulit satu, kulit dua, kulit dalam. Dia terbakar apa kedala tu lagu mana tu boleh terbakar kulit luar ke mana. Eh, siapa orang gapo dia ikutlah gapo dia. Orang mati lemah misalnya. Nak mandi lagu mana? Air penuh dia mandi duduk dalam air lagu mana lah. Kita akak dia tu lembek macam beledor. Biasa makan kaki ayam tak? Kaki ayam, kaki putih tu ke? Kabu kaki ayam, biasa makan tak? Oh, kabu kaki ayam. Orang lemah dalam sungai ke tu. Pegai tu kita pegai pah. Cair lembut lagu ni je. Ah, sudah soyok kulit dia. Kita nak mandi lagi. Hacu lebu, tinggal tulis saja. Pau, kacayek, kulung kacayek. Tinggal tulis saja. Ah, kena tayamu lah, kena tayamu. Ada benda tak boleh nak mandi, kena tayamum. Jadi tayamum ni, penggunaan air tak boleh terpaksa guna debu. Sama ada bak mandi ko, bak ambil air semaya ko, mandi wajib ko, mandi mayak ko. Yang penting benda ibadat kait dengan air, tiba-tiba tak boleh guna air tu. Maka terpaksa alih kepada debu. Tak syarat kata musafir, bukan tak kira musafir ni. Oh, berumur pun boleh, tak ada kaitan. Kenapa? Ada orang kata, oh, tayamu ni kalau tak ada air, dah juga. Tayamu ni, tayamu musafir, tayamu tak musafir. Dah, boleh juga tayamu. Ia memadai untuk membersih atau mengangkat hadas kecil dan besar. Ingat, tayamu ni tajuk hadas. Najis boleh ada? Basuh dengan debu. Misalnya ada najis tangan kita. Di lengan kita ke. Tak ada air. Kita nak basuh dengan tayamum. Boleh tak? Cucu debu situ. Boleh tak? Tak boleh. Ingat. Tayamum ini tajuk hadas. Hadah. Hadah ni mandilah. Ataupun ambil air semaya. Mandi mayat. Bak hadah. Bukan bak najis. Mandi mayat ni. Tajuk hadas. Mandi wajib. Mandi sunat. Boleh tayamum. Ikutlah nak apa dia. Ambil air semaya. Syarat soh tayamu. Nak tayamu ni. Lepas ni kita nampak tak penting tayamu sebab kita penuh air. Kalau tempat orang tanah harap, kita tengoklah tahulah setara mana air tu perlu sangat. Kalau mengaji la ilaha illallah. Ada satu tempat nama dia Mauritania. Mauritania. Belah dengan Morocco tu ada nampak. Negara Chili tu. Bukan Chili lada tu, nama dia Chili. Nak kata bukan. Dia negara dia Chili bawah tu. Ada orang kawasan Mauritania. La ilaha illallah. Nak boleh air. Setahun belajar teh kecing teh berok saja. Masuk pondok belajar teh kecing teh berok. Air payuh. Kena pergi cari air jauh. Kalau di Zabik, di Zabik. Yamin. Zabik ni kawasan Abu Musa Asy'ari. Kita duduk sini. Kalau nak ayok kita pergi dekat Skelu jalan. Enggak pergi cari masjid. Kena belajar teh kecil teh ayok. Nak ambil air semaya Allah. Air besar ni. Cuah sikit. Pak kita mewah. Cuah air kat sini tu. Mewah belajar kat kita. Tak nampak penting sangat tayamu. Tapi kalau pergi musafir kau. Ada masalah. Pok kita akan tanya tayamu apabila sakit. Masalah air tak ada, insyaAllah tempat kita tak ada. Kalau tempat orang, ada tajuk, air tak ada. Biasa pok kita pergi hospital. Mula nak tanya tayamu, baru tanya tayamu. Kalau tak sakit siapa mati, sehat macam dia, tak payah mengaji tayamu tak apa. Boleh kata lagu tu lah. Tapi kalau kita bahasa jenis sakit, betah tak boleh setuh air, betah pergi hospital, betah pergi ni. Sudah. Kena carinya tayamu. Ketiadaan air. Syarat sah tayamum pertama ketiadaan air, tak ada air. So sama ada lahiriah. Memang tak ada air betul. Hissi ni maknanya lahiriah. Betul-betul tak ada air terjemah dia. Betul-betul tak ada air. Seperti kita kena kurung dalam penjara, tak ada air. Ataupun kita terperangkap pergi. Tak tahulah kita nak pergi mayat terawih. Tiba-tiba siapa satu tempat buka pintu masuk, ingat masuk dalam masjid tengok jet Apollo yata kita pergi planet Pluto. Kita ingat masuk masjid ke mana nampak. Nyata pergi planet Pluto kita. Terperangkap di planet Pluto, tak ada air. Planet Pluto ni dibuat daripada karipap. Karipap. Mana tak tahu. Jadi tak ada air. Sudahlah kata tak ada air. Atau secara syar'i air ada tapi tak boleh guna. Lepas tu supo tak ada air. Air ada tu. Air tapi tak boleh guna dia panggil tak ada syar'i. Tak ada menurut syarak. Saat ni betul-betul tak ada. Hak ni saat ni ada tapi tak ada tapi tak boleh guna. Supo ya. Kedua keadaan ni supo dia. Tak ada hissi dengan tak ada faqdu syar'i dengan faqdu hissi ni sama saja hukum dia. Berarti kedua-duanya tak boleh guna air. Cuma hak ni kerana tak ada, hak ni kerana tidak dibenarkan oleh syarak. Seperti sakit kau gapo dia. maka ketiada air secara lahiriah hissi. Maksud dia ketiada air setelah dicari dalam haddul ghausi. Ghausi nah, ghausi ghain waw sa ghausi. Gapo dia haddul ghausi bukan al ghausul kutubul aqtab. Oh, apa kita kan ghaus, masya-Allah. Sidi Ibrahim Ad-Dusuki, Ibrahim Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, Ghausul Akbar, Ghaus. Ghaus juga. Ini haddul ghausi juga. Enggak boleh ghausi. Jarak jerite minta tolong. Ha, itu jumpa kita. Okey, kita now. Oi, pada pasir. Kodam mana dengar? Dalam 150 meter. 150 meter lebih kurang. Kau dia ada sebut sini. Haddul ghausi berapa? Eh, dia kata sini, Alik Bawah kata. Haddul ghausi lebih kurang 300 hasta. 300 hasta. Jadi sehasta cuma ni. Eh, jalan dah. 300. Kalau soga ni, semeter. Ni semeter ni. Ni semeter ni awal. Ni semeter. Sini. Tengok rada sampai ke hujung ni semeter. Kalau soga ni seto. Jadi dua hasta sama dengan satu meter. Kalau 300 meter bersama separuh 300. 150 meter. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Dia kata bersama 150 meter. 300 hasta bersama dengan 150 meter. Dicari di Haddul Ghausi. Haddul Ghausi. 150 meter. Mana 150 meter ni? Oh, sini lah kita boleh tengok kira-kira ni. Mula-mula air kena cari kawasan yang paling dekat dengan kita. Pertama, diri kita. Ada bawa air. Air duduk sengih sini. Tak payah cari lah. Tentulah kena ambil air yang kita guna. Kedua, kenderaan kita. Dalam kereta ada ni air. Ada. Pertama, diri kita, kenderaan kita. Kenderaan kita tak ada. Tanya guru kita. Kita jalan 2-3 orang, dia mana bawa air tu? Sain-sain kita. Sain kita tak ada. Barulah kita tengok sekitar. Kalau pada pasir, tak ada gerak. Duduk cokoh gitu tengok lah. Tak ada tu. Tak ada. Kalau nampak telaga, kau nampak ada burung, kau ke apa. Ada kawasan orang duduk. Tu kena pergi. Kalau perlu pergi. Kalau tak perlu pergi, pakai tengok gini. Tapi kalau di Malaysia, tengok gini. Maiding, desto. Ni. Bangunan tak nampak. Penuh dengan bangunan. Ni masalah. Kita kena round semua bangunan. Tu masalah. Kena tengok balik belakang tu. Takut ada telaga, takut ada pahit. Ni masalah. Kalau pada pasir, kita duduk gini. Tak payah gerok. Kalau kawasan ada bangunan alik belakang tu, suruh kena cek alik belakang tu. Kalau kita tak cek, tak boleh. Ni kita cek dah sebelah depan. Tak ada kawasan satu. Kita pun semaya. Belakang tengok penuh. Basar Ramadan. Air-air caca-caca. Suar kita tak boleh. Orang jual penuh. Ngair penuh. Banjir belah ni. Kita cari pun. Ya, tak boleh. Haddul Ghausi maknanya 150 meter. Keliling, diameter gini. Lebih kurang, 150 meter, jarak. Daripada kita ni, keliling. Keliling eh. Secara mutlak, mutlak ni lagu mana? Wajib kena cari. Jangan gaduh nak semaya. Ni, tak ada air. Allahu Akbar. Jangan, cari dulu di diri kita. Kawasan 150 ni, wajib kena cari. Gapo-gapo dia, gapo-gapo dia. Kedua, jarak jauh sikit dipanggil jarak haddul qurbi panggil. Jarak dekat dengan yakin bahawa kawasan itu tiada air. Kalau kawasan haddul qurbi, yakin kena cari ataupun syok kena cari. Yakin syok air ada air rasa. Tak boleh. Tidak wajib mencari air pada jarak lebih daripada itu yang di haddul bu'di. jarak yang jauh. Kalau jarak jauh daripada haddul kurbi dipanggil haddul bu'di, tak wajib cari. Dia kata tengok haddul kurbi ni berapa dah. Haddul kurbi itu lebih jauh daripada haddul rosi itu sebatu setengah. Sebatu setengah. Kita dua batu. Pasal kira dah. Sekarang sebatu setengah. Sebatu setengah yang kata, eh pelik buat apa sebatu setengah pelik. Sebatu ni, dulu dia kira batu. Lalu ni orang tak pakai batu, dia jadi pening. Batu ni lebih kurang dalam 2 kilo. Dalam 2 kilo tak silap ambo. Sebatu bersamaan dengan 2 kilometer. Jadi kalau sebatu 2 kilo. Iaitu kalau sebatu setengah, berapa? Lebih kurang apa tadi? Ha? 3 kilo lebih kurang. Lebih kurang. Tapi sini tak sebut. Bersamaan dengan 4.5 kilo. Berarti daripada diri kita, gisterik 4 kilo setengah. Di dalam kawasan 4 kilo setengah gini, wajib tu dipanggil haddul kurbi lagi. Kalau kita ada syok, ada air berlaku di, ada mana-mana, tak boleh ambil tayamum lagi. Kena pergi cari. Tu maksud dia. Atas pada 4 kilo setengah ataupun 3 kilo lah menurut kira air. Dia ni masalah kira air ni lagu tu. Kira air jamin dulu, dia kira 3 kilo. Bezos kilo setengah . Bezos ni tulis 4.5 kilo. Patutnya kalau 2 batu, jadi kalau sebatu setengah sama dengan 3 kilo lah. Atas pada 3 kilo ataupun lebih tinggi, jauh daripada 4 kilo setengah, maka tu boleh dah. Tak wajib. Sekalipun kita yakin. Air ada ni. Amo cek dah ni. Amo cek dalam GPS. Kawasan ada air dalam, dia kata dalam 4 kilo, lebih pada 4 kilo setengah. Dalam 5 kilo ada kawasan air. Situ penuh air. Ada tamir tema air 20. Boleh main air ke boleh. Air kita duduk dekat 5 kilo ni daripada ni. Yakin ada air pun. Boleh ambil, boleh tayamu dah. Sekalipun yakin. Dah sebab haddul bu'dir. Jauh satu nyanyi kat orang. Bolehlah diberi keuzuran. Sekalipun yakin ada air kawasan lagu tu, tak payah cari. Ya, disunatkan melambatkan untuk solat sekira berkeyakinan bahawa akan mendapat air pada akhir waktu solat supaya dapat solat dengan berwuduk. Zuhur baru ber, 1:30. Air tak ada. Telefon ke operator. Pilih air nak siapa? Oh, gini lah ber. Dalam pukul 4 siapa air ber? Satu lah ni tak ada air ber. Sudah hamba nak semaya. Dah lagi be tu akhir waktu dah be. Kita ngaji tu kan dalam kitab Syarah Ali Jibril ayat dah hari tu kan be. Sunat ke be pelewak be semaya be. Tunggu air siapa dalam pukul 4 dah lagi semaya. Tunggu tak siapa lepak pasal tekan tu. Sunat kita tunggu biar semaya akhir waktu, tapi dalam kat dia kita semaya dalam kat dia sempurna. Ambil semaya molek. Tapi kalau kita nak semaya awal dengan tayamum sah. Bismillah, tak ada masalah apa. Sebab kita buat ibadat dari dalam keadaan kita sekarang. Soh lah. Kau akan datang, tak usah fikir lah. Sunat dia kata dah, tidak wajib melambatkan. Tak wajib kata-kata, lepas tu tak boleh maya lah ni. Dah ada sunat ya. Sunatnya bayar kadang-kadang suku. Keduanya, menyebabkan soh tayamu. Ketiada air secara syar'i. Saat ni tak ada air betul, ni tak ada air syar'i. Bermaksud kepada dia fakadu syar'i ni seperti bila mana seorang takut menggunakan air. Takut ke air pelik sungguh. Bila takut ke air. Contohnya dia nak pergi ambil ismaya tepi patah, tiba-tiba tsunami mari. Tsunami mari dekat ni 14 km atas ni. Dia nak ambil ismaya ke? Suka tak main air tsunami? Tak ada orang suka main air tsunami ni. Biarlah kita, sedapnya tsunami. Tak ada jari orang kecil. Hacu lebur sekali rembah atas kepala kita, baru naik hacu, kita pun hacu. Maka ada keadaan air ni menakutkan kita. Seperti tangan tsunami, nak ambil semaya ni, kuali duduk semaya. Air ni, tengok. Sedap hacu lebur dah pun. Sedap kira, usik-usik kuali. Ataupun, kita naik perahu. Air tu, air. Tu. Ambo je ni. Jenis kau pula panggil kayak-kayak. Lopak. Tak pergi pun orang tak suruh lopak. Dia sendiri lopak. Dia jadi takut ke air. Jadi kenapa panggil Dia panggil kau budak gayak leh. Panggil gayak kau. Istilah kau budak gayak. Kau boleh jadi kacik air. Kau orang tahu jadi. Pada hasil air tak lompat lah leh. Tapi dia juga eh. Ya sebelum dia lompat dia ni. Baik kita lompat dia. Kita panggil tu. So, orang gayak ni lagu tu. Supaya baru ni juga. Tak ada orang tolak dia pun. Dia tolak. Tengok. Eh, tak, tak, suka nak lompat. Apa pelik sungguh. Apa nak lompat dia jadi gayak. Perasaan gitu. Maka tu pun dipanggil fakdu syar'i. Orang yang tak boleh guna air. Tak boleh guna air. Bukan tak ada air, tak boleh guna air dia. Eh. Seperti menggunakan kerana tak takut sakit, dia kata. Takut menggunakan air kerana sakit. Hospital kata awak ni sakit, tak boleh guna air. Pak kita takut juga ke air, tak mandi. Eh, duk pondok tak mandi. Oh ni takut ke air ni, tak syarat boleh tayamum. Kalau tayamum khabar nak ada. Dahlah tak mandi, nak cucur debu pula. Main bola boleh, peluh, bau, posetel. Eh, tak mandi dah pula. Aduh, jeng gitu. Itu bukan fakdu syar'i tu dia. Eh, saya fakdu syar'i ada. Eh, maknanya kena mandi dengan klorok tu. Kerana sakit, sakit. Tak boleh. Kalau kena air, sakit. Sakit ni, ada banyak mertabak. Pertama, sakit mati. Kena air, mati. Memang dia tak boleh. Sumpah dia. Kena air, mati. Tuan puteri tak benar. Eh, kena air, mati lalu. Okay. Kena air, mati. Kedua, kena air tak mati tapi sakit. Jadi sakit. Oh, sakit pala, jeng. Allah, kena air, jeng. Pala, jeng. Nyong, nyong, nyong, nyong. Sakit. Tak mati, sakit. Kedua, sakit dah. Lepas tu kena air, tak tamu sakit tapi kau panjang. Patut 3 hari jadi seminggu. Ambo kalau pakai jadi seminggu sakit ambo. Patut kalau saya tak guna air 3 hari ya doktor kata. Awak kalau duk main basuh-basuh lagu ni gak, luka awak gak, jeng. Gi 3 minggu. Jadi semua tu masuk kategori sakit belako. Mati, bertambah sakit, bertambah masa. Kepaknya tak bertambah masa. Supaya cuma dia akan meninggalkan paru yang huduh. Awak kalau awak tak guna, awak kena api. Melecur. Kalau awak tak pakai, dia akan jatuh molek, awak soyok kulit dia, parut dia, comel. Kalau awak tak basuh-basuh dia akan kohonalai jadi ku parut tak comel. Muka awak macam raksasa jadi. Oh tak boleh lah muka. Muka ni kawasan zahir kita. Kawasan zahir ingat eh? Muka, 2 tangan dan 2 kaki. Tu anggota zahir. Sekira-kira biasa manusia buka muka dan tangan kaki. Kalau menyebabkan parut di kawasan yang tersembunyi. Saat ni kawasan zahir dah. Muka, tangan, kaki. Kalau kawasan parut di kawasan tersembunyi. Biasa perut orang tak buka perut orang. Poho orang tak buka. Kalau dia tayamu menyebabkan parut yang mudah di kawasan poho. Ha, tak apa. Sebab kawasan terlindung. Jadi Islam jaga juga penampilan orang ni. Kalau menyebabkan kawasan yang biasa dia buka muka tu jadi buduh kau gapo? Okey dibenarkan awak boleh tayamum. Ah tu sakit. Berapa martabak? Berapa martabak sakit? Ha? 4. Atau akan mudaratkan lagi penyakit bertambah sakit. Atau melambatkan sembuh. Ah jangan berlaku tu. Atau menyebabkan paruk yang memalukan pada anggota zahir. Dan seperti keadaan yang menghalai antaranya di antara air seperti musuh dan binatang buah. Dia duduk sini. Air tak ada nak ambil semaya. Dia nak pergi situ. Telaga adalah situ. Telaga ada telaga. Si air buka. Tak tutup air. Kenapa je lah air? Bukan kata telaga kosong buka. Nak pergi adalah naga. 4 ekor naga nak pergi ni. Rima, gajuh, raksasa, tirek. Allah berlaku. Jadi nak pergi payuh. Maka dibenarkan juga. Tak boleh guna air juga. Boleh tayang. Biarlah. Tak sedut gocoh lah. Tak sedut buat cerita Heracles lah. Gocoh dengan raksasa, dengan dewa semua. Pergi ambil air tak payuh. Dan seperti air tersebut telah diperlukan untuk ataupun ni semua ni masalah ni menunjukkan kita tak boleh guna air. Air ada, semua benda tak boleh guna air. Pertama kerana sakit, kedua kerana dihalai oleh menatai-menatai hak ni. Dan ketiga contohnya seperti air tersebut lebih diperlukan untuk menghilangkan dahaga haiwan hidup yang dihormati. Air ada? Ada? Tengok mana? Oh, banyak dia mahu air. Oh, lah. Mari ambil semaya. Jangan. Apa-apa? Kita nak semaya ke? Oh, tayamu. Air ada? Kita nak minum ke beli apa ni? Dia mahu nak mati? Dia mahu minum saja sekat cetul tu. Orang kamu nak minum lagi? Oh, tak boleh. Air tu untuk benda yang lebih penting lagi. Nyawa, highway yang dihormati. Gapa dia highway yang dihormati? Highway ni bukan highway dah. Asal dia berkata, hayah hidup, kehidupan. Benda yang hidup yang dihormati. Hayawai yang dihormati maknanya benda hidup yang dihormati. Selain daripada lima benda. Lima benda ni tidak dihormati. Selain daripada tu contoh banyak lah. Lima benda saja. Pertama, okay, murtad. Sayang kita tu murtad. Ataupun kita ni pegawai penjara, warden penjara. Bawa pesalah penjara. Bawa pesalah penjara. Oh, berarti tak ada air nak ambil semaya. Sudah kata. Lepas tu, kita ada minum air kenyedoh ke apa dia? Air ada. Lepas tu ke mana? Ni orang jat. Sesek panduan ni nak minum air. Dah biar dia mati. Oh, nyanyo ke dia. Dia murtad juga. Mati juga. Kena kerak tekuk juga. Baik. Ambil air semaya. Dia ambil air semaya. Mati kawan tu. Tak apa. Sebab dia makhluk hidup yang tidak dihormati. Pertama orang murtad. Kedua kafir harbi. Kafir yang luak perang dengan orang Islam. Luak nyanyo ke orang Islam. Kafir harbi. Istihar perang dengan orang Islam. Ini kafir harbi. Bagaimana? Kalau dia ada sekali dengan kita, kalau dia minta air, minta maaf, saya nak ambil ismaya. Biarlah mati demo pun. Kafir harbi. Apa? Murtad kafir harbi. Babi. Tak tahu lah kerja bawa babi, tak tahu. Tengah bawa babi nak kita hook babinya. Siapa tengah jalan tu babi lapar. Lapar tu. Air tu. Yang mana ambil ismaya, babi kata nyanyo kat ambo. Biar mampus dia sebab tidak ada manfaat. Semua orang ni, semua orang wajib mati belaka. Orang murtad, halal darah. Orang kafir harbi, halal darah. Babi tak ada manfaat. Tak ada sekalipun orang kata daging babi, daging paling enak. Tak ada manfaat lagi sudut. Kalau anjing ada manfaat, anjing. Anjing ada manfaat. Babi ni tak ada manfaat. Sekalipun babi tu, aling lah kita kata. Ngaji pondok ke apa. Tak ada manfaat juga babi tu. Tapi kalau anjing, ada manfaat. Boleh jaga rumah. Boleh hajar buat buru, boleh. Babi tidak dibenarkan. Babi memang kosong. Sebab ke hari akhirat, sebelum hari akhir zaman, Nabi Isa antara tugasnya menghapuskan babi. Kita tak sebut apa hari ini. Menghapuskan babi. Babi ni tak ada manfaat, binatang yang Tuhan suruh kita bunuh dan dapat pahala babi. Jangan seksor dia, katok dia jangan, saja-saja tak boleh. Bunuh dengan cara molek lah. Babi. Lepas tu kau boleh? Tariku solah orang yang meninggalkan semaya. Ni ngaman. Guru kita. Gi dekat 30 orang guru kita. Tapi nak gi derak lah. Nak gi saja. Gi melancung. Gi mana. Hanjai kau Phuket kau Krabi. Gi ni. Saya tak semaya saja. Basuh kakak ni. Tiba-tiba berhenti kita nak berhenti semaya tak ada air. Kawan tu nak minta air. Ambo nak air lah. Kita gani sekali kan. Kita janji kau nak gi galak tu. Tapi ambo nak semaya. Minta semaya. Alah darah. Ambil ismaya biar dia mali pun tak apa. Sebab orang meninggal ismaya, hukum dia pacar cekok juga mati. Kenanya, kalbun akur, anjing gila. Anjing tak gila, jangan bunuh. Ada manfaat dia. Kalau anjing gila, anjing gila. Macam tunjuk kita lah. Lalu tunjuk kat ijar dia. Saya gila, anjing gila. Anjing gila ni, anjing kekoh orang, anjing buat kerja, kagut. Gila. Kalau anjing tak gila, jangan. Nampak dia ada jalan kursi, malam-malam duduk dalam pondok ke apa dia ni. Jalan semua. Tak gila tu, jangan bunuh kursi tu, dia ada manfaat dia. Dia orang gila ni, dia tak boleh tengok. Duduk sahaja ke kohoran lah, ke kohoran ke apa dia, tak boleh. Itu tu gila. Anjing gila tu bahaya. Kalau anjing manfaat, tak boleh bunuh. Kalau anjing tak ada manfaat, tak ada mudarat. Akhirlah ulama Ibn Hajar ada bahas perbahasan ni. Jadi selain daripada jenis highway benda hidup tu, semua tu dimuliakan. Orang jahat setara mana pun tak kena. Zani muhsan, soal lagi dia. Zani muhsan, orang yang zina yang sudah berkahwin. Hal tu pun kena hukum rejam mati juga. Jadi tak payah jaga nyawa dia, kita boleh guna air itu untuk ambil semaya biar dia mati. Ne kau berapa? Ne golongnya. Manakala selain daripada tu, maka sekalipun dia jahat, sekalipun dia curi, sekalipun dia lipat orang, tetapi kalau ada air kena wiyak ke dia. Patut kita tayamu. Sebab nak jaga nyawa benda hidup yang dihormati. Sekalipun dia jahat, tapi dihormati nyawa dia. Tak semua lah benda. Macam orang kafir, tak boleh bunuh kosi-kosi orang kafir. Banyak kategori orang kafir, dihormati juga nyawa dia. So, ya kafir harbi ya.
1: Selawat Sahajala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: แดนถาวร3แห่งที่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ประชาชนพิสูจน์ข้อเท็จจริงยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กองทัพเรือเผยแพร่ภาพสดจุดผ่านแดนถาวร3แห่งที่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ประชาชนพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยยืนยันยังไม่มีการเปิดด่านชายแดน
9: พลเรือตรีปารารัตนชัยพันธุ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์บางเพจเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงว่ากองทัพเรือเปิดให้มีการเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดกองทัพเรือขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากข้อเท็จจริงโดยตรงและสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองกองทัพเรือได้เผยแพร่ภาพสดหรือไลฟ์จากประตูจุดผ่านแดนถาวรทั้งหมด3แห่งได้แก่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผ่านทาง Facebook Fanpage โฆษกกองทัพเรือเพื่อประชาชนได้เห็นภาพว่าด่านชายแดนยังคงอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดย้ำว่าปัจจุบันกองทัพเรือยังคงดำเนินมาตรการควบคุมชายแดนตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดทุกกรณีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดไม่ได้เป็นการเปิดด่านให้บุคคลทั่วไปสามารถเดินทางผ่านได้อย่างเสรีตามที่บางเพจมีการกล่าวอ้างปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวบิดเบือนเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์ NB.1.8.1 ระบาดในไทยผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ 70มีอาการเจ็บคอรุนแรง
10: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ฝ่ายข้าราชการประจำกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเรื่องที่ได้รับความสนใจอันดับหนึ่งคือโควิดสายพันธุ์ ND181 ระบาดในไทยผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ70มีอาการเจ็บคอรุนแรงซึ่งกระทรวง DE ตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยืนยันเป็นข่าวบิดเบือนจากข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคม2568ถึง23เมษายน2569พบสายพันธุ์ ND181 เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 50.95 รวมทั้งสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นการกลายพันธุ์ในตำแหน่งโปรตีนหนามหลายจุดที่เพิ่มเติมจากสายพันธุ์ JN.1 มีความสามารถในการแพร่กระจายได้ง่ายและหลบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นชวิษาประทุมมารายงาน
2: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยผลการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์เบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดกรองกว่าร้อยละ78สะท้อนความตื่นตัวของบุคลากรในการพัฒนาความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์
11: นายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าโดยการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าพุทธศักราช2569อย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกัญชาทางการแพทย์ให้มีความรัดกุมปลอดภัยและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นกฎกระทรวงฉบับใหม่กำหนดให้สถานประกอบการต้องมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้กัญชาทางการแพทย์เบื้องต้นตามที่กรมการแพทย์แผนไทยกำหนดประจำอยู่ตลอดเวลาทำการเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้านนายแพทย์พีรชาคูเกษมกิจผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์เปิดเผยว่าหลักสูตรออนไลน์กัญชาทางการแพทย์เบื้องต้นสำหรับผู้ให้คำแนะนำการใช้กัญชาผ่านระบบออนไลน์มีผู้เข้าเรียนสะสม 5,278 คนและผ่านเกณฑ์การประเมิน 4,168 คนคิดเป็นร้อยละ 78.96 สะท้อนถึงความตื่นตัวของบุคลากรในการพัฒนาความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์กรมการแพทย์แผนไทยคาดหวังว่าผู้ผ่านการอบรมจะเป็นกำลังสำคัญในการให้คำแนะนำการใช้กัญชาอย่างถูกต้องช่วยคุ้มครองผู้บริโภคลดปัญหาการใช้ผิดวิธีและยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยสู่ระดับสากลพร้อมเดินหน้าขยายการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างระบบกัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
1: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
13: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
14: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan, selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan Raja Moni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku Satu Malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam Raja Moni kasi berita ataupun kasi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita apa nak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar eh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahut. Tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Kita kena jaga-jaga juga. Peminat lah. Kena kejak insyaAllah. Kalau kita kejak insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana peminat malam-malam ni hok pia bawa duk tunggu wing, duk kerja, masuk kerja ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan Lichil Moni dulu lah sejak sini. Ya, dengan rancangan cerita satu malam, sisi pertama ni mula-mula tu mai tegur menegur dulu. Selagi sisi yang kedua banyak nak berkongsi lah. Bawa kereta pun beringat-beringat lah tu'ak kepada unik-unik hak dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya, kalau tak agak yang duk kacau bawa. Kapa-kapa belaga kapa itu dah. Kapa ngatuk lap naik ni. Bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belaga. Sisi ni berehat dulu maju pop-plot. Selagi sisi yang kedua dengan rancangan cinta satu malam.

Termasuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kosi jaga-jaga kita ni kena jaga-jaga lah. Bilik kita tidur ni umur-umur kita kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Umur tangga ni kena cuci peminat. Tua jangok saja, bahu sedak, umur semah tak boleh juga. Tubuh umur-umur kita ni kalau nak berkat ni kita kena sipai cuci lah. Menyapuh lah, gosok semik lah, sayur labu ke apa tu, gonyoh-gonyoh sikit lah. Ini penting sekali peminat. Jangan hidup main-main sangat lah. Banyak panggil kita jadi tak padu tak boleh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah dah. Kena jaga jugalah peminat dah. Betul lah mana atik peminat dah. Rumah kita kena cuci. Yang pertama ni masuk rumah, cuci wisiak ni dok makuk-makuk dok keting kok tu pun ada ataupun baju dok tak ada sakuk tak boleh. Kita kena cuci. Bilik tidur pun super juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Habis bahu sedak ni dok alio basi dok bahu lah apa itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh tak boleh, kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah peminat deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci, walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pay ke apa tu deh. Puk panjang pun nebah-nebah dia sikit. Ini aja menikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam malam ni. Betul so lagi tu hok pio panggil duk tak jaga, duk makan air manis sok mo, tak makan air saja tak leh. Tubuh badan kita ni dia panggil kejak lah kepada apa, kena minum air ke apa, air suwe ni kita kena minum air suwe wi banyak. Hok ni penting sekali peminat. Kalau kita duk tak jaga tak gapo, mula nak sakit memang mudah tu dah. Kita kena jaga air susu ni, pakak-pakak makan atik. Jangan hidup makan air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah terjaga tubuh badan kita jauh kepada penyakit semua. Sesi pertama ni teka mendegar dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Maju pop pula. Setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

0: Pak Cik, Mak Cik. Ngan kasat yang lama ini dah weh. Tepat 25 Pulis Pakum, Sapa tepat 4 Mitunayun 2599 ni.
1: Dan dengan kita ada banyak kegiatan. Ada belanggok budaya, ada pameran baris suhu jalan, dan juga ada kedanawal kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pulis Pakum, sampai tepat 4 Mitunayun 2500 Nek Plus Mila.

Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosip-kosip lah cara-cara kita ni kena pakai-pakai yewi. Kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketat, luar ketat, tangan panok lah pakai sedap wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung apa itu, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hok lega-lega tak suruh pakai ketat sangat. Tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hok tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dok lepas weh anak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yateh pun pakai luar tangan kaki panjang yang pakai luar sepak luar panuk tu. Tak molek mana nampak mata lutut. Pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah kita orang okay, Islam ni. Kian-kian berlaku dah. Yalah mana apa nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan katik learning pun penyakit banyak makan nesa lah sikit lah gitu. Hak nak makan masin kurang sikit, yang nak makan manis lajak, makan bobo molek yo. Makan ulen ne buah eh ais weh ais saja ni lebih banyak. Tubik-tubik peluh. Bergerak tubuh badan katik. InsyaAllah tu kita jaga, insyaAllah kita doa kita selamat, belaka, jauh, penyakit semua. Lebih lagi, jangan duk tidur tengah malam sangat. Duk buat apa, kalau kerja pun, kita pun kena panggil, jaga jugalah kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga, insyaAllah kita tu selamat, Peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir lah. Terima kasih Peminat hadut dengan dicemun ni tiap-tiap malam, senang, sampai malam ahak. Sejak dari pukul 12 malam, lebih-lebih sampai pukul 1 malam, ju gelombang FM 95, ialah radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ni kalau ada apa salah, sikit banyak. Dicemun ni tak maaf belakang, jaga-jaga kesihatan belakang. Dicemun ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.
1: Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun.
0: Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: Walahu man fis samawati wal ard, kullun lahu qanitun.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Fa'aqim

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruh, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa

kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Dan Allah membentangkannya di langit, menurut yang Dia kehendaki. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya."
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
0: Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
1: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
0: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Ulaika

Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

0: فبشره بعذاب أليم.
1: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.

Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
1: Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah Maha Halus, Maha Teliti."

Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu, lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka.

Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu, Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui segala isi hati.

Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji. Walau

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ma khalqukum wa

Menciptakan dan membangkitkan kamu, bagi Allah, hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, mudah. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah.
1: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabal khair, selamat pagi sedemikian yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dikurniakan berbagai-bagai nikmat dan bagai-bagai rahmat kepada orang yang beriman, lebih-lebih lagi orang yang beramal soleh, beriman teguh dan beramal soleh. Ada ganjar-ganjar banyak, promo macam banyak sangat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kena duduk dengan pengajian pakak-pakak usaha hak tahu mengajar orang tak tahu, hak tak tahu kena mengaji dengan orang pandai orang, untuk amal ibadat, lebih-lebih lagi berkenaan dengan rukun Islam lima perkara saat itu kita kena beritahulah deh, beritahu sebelok-beloknya. Lalu tu sedang merhormati sekalian. Hari ni, saya bunyi gaduh sikit. Weyoh mak tu berkecek ni. Dahlah, kita tak lain tak buka tiap-tiap tahun. Kita ada bulan Rajab, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Selalu berdoa, pakat berdoa. Mintalah, apa ni, keberkatan di bulan Rajab. Dengan siapa bulan Syaban, dengan siapa bulan puasa, bulan Ramadan. Di antaranya bulan-bulan, tiga bulan ni, saat itu, apa saja kita beramal, kita buat, dapat ganjar-ganjar lipat ganda sedang mengajar mati sekalian. Deh. Apa tu, gitu juga buat patah lari. Kita kena, apa ni, jagalah. Kena menehakan daripada benda-benda yang tidak redai oleh Allah SWT. Lepas tu, apa khabar weh? Sedang mengajar mati sekalian. Dalam apa ni kawasan tiga wilayah kita lah ni. Begitulah. Lepas daripada musim buah, masuk musim kemarau pula. Lepas tu masuk bulan Ramadan dan berbagai-bagai. Kita bakal berdoa, we tepat kapur halaman kita. We selamat. Selama-lamanya. We lepas daripada apa ni. Bala-bala semua sana itu yang berlaku di tempat kita. Deh. Itu dah. Ada berbagai-bagai kejadian. Ada orang nampak tengok, ada orang tak nampak tengok. Lalu tu selalu tak lain tak bukit orang mukmin selalu berdoa dengan Allah SWT. Berdoa setiap masa. Deh. We lepas daripada bala petaka semua saat itu kepada kita, keluarga kita, anak cucu kita dan semua kaum muslimin dan muslimat, semua we selamat sepenuh seluruh dunia lah deh, untuk nak ibadat kepada Allah SWT. Selain pada tu kita sambung lagi pula duk kecek buku apabila kita nak sambut bulan Ramadan deh, tiap-tiap tahun lah begitulah. Cuma kita ada cadangnya berkenaan dengan apa ni amalan-amalan kita. Yang utama sekali ialah puasa. apa semaya. Ha, berkenaan dengan semaya, kita tahu daripada apa ni, berkenaan dengan perintah semaya daripada Allah SWT. Tiap-tiap boleh rajak, saat itu 20 rajak. Itu dah. Saya panggil Nabi Isra' dan Mi'raj. Jadi satu apa ni, peringatan lah kepada kita setiap-tiap tahun, tiap-tiap masjid ada baca Isra' dan Mi'raj, sejarah-sejarah Nabi, sejarah Isra' Mi'raj sana itu. Nabi naik pergi ke langit, apa ni, Sidratul Muntaha, pergi terima semayat 5 waktu sehari semalam. Sebenarnya asalnya difardukan oleh Allah SWT 50 waktu sehari semalam. Tetapi Nabi kita saat itu mari berjumpa dengan Nabi Musa. Musa kata, tak ruaklah umatmu nak 50 waktu tu. Ha, gila minta apa ni kurek dengan Allah SWT. Naik pun, Nabi pun naik, turun, sehingga tinggal 5 waktu sehari semalam. Lepas tu pahala sama dengan 50 waktu hak asal. Allahu Akbar, tak sesemaya lagi, tak ada arah lah. Kenapa? Kerana dunia ni kita duduk sementara saja. Tempat singgah saja. Tak sawak sedap-sedap main dengan dunia. Lupa akhirat. Kita kena widya kata akhirat duduk depan, dunia duduk belakang. Barulah kita sepenuh buat amal ibadat. Nah. Selain daripada itu, saya menghormati sekalian. Hari ini kita nak sambung lagi berkenaan dengan semaya sempurna. Semaya-semaya lah. Tapi sepenuh tak sepenuh tu dia ada upacara dia. Dan ada cara-cara dia dah. Dari tu, Ayah Mak pun bawa nak baca risalah dakwah. Panggil yang keempat berkenaan dengan hukum fiqh. Itu dah. Sebenarnya banyak soalan-soalan semasa almarhum Haji Wan Ismail bin Haji Wan Daud, iaitu terkenal dengan Ustaz Weh di Masjid Besar Jalan tu, yang mana sebagai jadi setiap usaha menjelih agama Islam wilayah Jara semasa tu, deh. Telah karya kitab-kitab saat itu ambil hak masalah hidup berlaku setiap-tiap hari. Mudah kita dengar, mudah kita faham, deh, tak mahu soal jawab banyak dah, kerana dia mahu soal mari siap-siap berlaku dah. Itu dah. Lalu tu saya berhormati sekali. Lepas tu kita nak sambung ke hari ini. Mudah-mudahan berkat dari kita ni kita ambil pahami bersama katanya. Soal jawab iaitu soal kata alhamdulillah. Orang juga soal kata saya sangat mengutamakan semaya. Semaya tak putus lah. Saya tidak pernah meninggalkan semaya. Sentiasa mengerjakan semaya di dalam waktu-waktu pula dah. Duduk dalam waktu semua. Siapa waktu semaya, siapa waktu semaya. Tidak pernah terkeluar daripada waktu. Ni orang yang soal. Dan dia kata, saya apa ni? Saya ingin semaya saya itu jadi sempurna. Nauklah mana semayah kita duduk buat hari-hari sana tu nak jadi sempurna. Rajin dah semayah duduk dalam waktu dah. Tapi berasa nak wis penuh lagi. Bagaimanakah caranya? Ini soal. Ada orang kata mengerjakan semayah itu deh. Dikehendaki syariat, hakikat dan tarikah. Haraplah Tuhan tolong huraikan yang dimaksud dengan tersebut itu. Ini soal. Dan jawabnya, bagaimana sedia maklum bahawa kita disuruh menunaikan sembahyang dengan menghipungkan segala syarat-syarat dan rukun-rukun. Ini nawi sepenuh ni. Ha, syarat sepenuh tak lagi. Dan rukun-rukun sepenuh tak lagi. Dengan sempurnanya. Dan disuruh menyempurnakan sembahyang itu dengan ikhlas. Ni upacara berkenaan dengan sembahyang yang sempurna. Ikhlas dan khusyuk. Sembahyang dengan ikhlas artinya sembahyang kerana Allah semata-mata. Ha, ni rupa dia. Makna kata kita sembahyang dengan ikhlas hati itu artinya sembahyang kerana Allah semata-mata. Tidak kerana lain ataupun ria dan dikerjakan dengan perasaan rajin dengan kegemaran dan kemahuan untuk membersihkan jiwa dan untuk menghampirkan diri kepada Allah SWT serta hendak menunaikan kewajipan kepada Allah dengan khusyuk. Ma'abdikan. Mana khusyuk ni ma'abdikan diri kepada Allah. Belah mana? Seolah Allah melihatnya. Hadirah. Dan menunaikan sembahyang itu. Sebelum Nabi SAW. A'budillah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Artinya, sembahyalah Allah seolah-olah sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kita sembahyal itu seolah-olah kita nampak Allah SWT seolah-olah. Kalau tak nampak, maka jika engkau tidak melihatnya, maka bahawasanya ia melihatkan engkau. Kita tak nampak Allah, Allah nampak kita. Ini hadis Nabi. Deh. Dan adalah bagi sembahyang itu rupa yang zahir dan hakikat yang batin, tidak didapati kesempurnaan sembahyang melainkan dengan dua perkara. Nah, itu dah. Dua perkara ni adapun rupa sembahyang yang zahir ialah termasuk di dalam bahagian syariah. Ialah seperti berdiri, rokok, sujud dan lain-lain. Dan rukun-rukun sembahyang. Adapun hakikat yang batin di dalam sembahyang itu keyakinan. Hak batin itu ialah keyakinan kita. Kita yakin. Buat dengan yakin. Buat dengan sempurna. Tak was-was. Kecik menudah deh. Sembahyang itu keyakinan seperti ikhlas. Khusyuk dan hadir. Di dalam hati, dalam baca-baca, dalam sembahyang itu, dan ialah jiwa sembahyang yang mestilah ada bagi kita tariqah yang kita ikuti. Iaitu dari petunjuk guru-guru yang pandai dan tahu yang mereka ambil daripada pertunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sallu kama raaitumuni usalli, rawahu Bukhari. Artinya, sembahyalah bagaimana engkau lihat aku sembahyang. Hadis riwayat oleh Bukhari. Ha, ni kita ambil pemahaman bersama sana itu begitulah. berkenaan dengan semaya sempurna saat itu. Nah, deh. Deh. Yang dikehendaki oleh syariat, yang dikehendaki oleh hakikat dan tarikah. Lalu tu dia bercapur pergi dalam semaya saat itu adun dengan syarat-syarat, adun dengan rukun-rukun dengan sempurna. Syarat cukup tak lagi, sepenuh tak lagi. Dan rukun-rukun pun sepenuh tak lagi. Ha, kita tengok. Semaya serta dengan beki semua. Kita kena betul semua, beki semua. Lepas tu lebih-lebih lagi kalau kita semaya saat itu deh. Pergi semaya Jumaat. Semaya sore tak apa, tak nampak mana dah. Sore yang buat semaya sore. Kata apabila kita pergi semaya Jumaat ni, ada berbagai-bagai rupa semaya. Ada akik terkebir sekat pusat pun ada. Ada akik terkebir atas pada kepala pun ada. Ada akik terkebir berbagai-bagai akik terkebir. Dan demikian itu juga rokok, sujud, tidan bangun deh. Jadi betul rokok, sujud, duduk antara dua sujud, malah mana duduk antara dua sujud. Tidak. Lepas itu tahayat, duduk baca tahayat. Tahayat wah baca malah mana, duduk ke deh. Patu tayak hidup lah mana, dia ada semua. Ada? Ha, cara-cara dia. Syarat-syarat dan rukun-rukun. Lebih-lebih lagi kita biasa pergi ke Mekah pula dah. Ha, Mekah kita temu orang ramah. Deh, berbagai-bagai. Apa ni? Negeri dan berbagai-bagai kelakuan orang. Ada orang besar, ada orang halus, orang kecil, orang bermacam-macam. Ada setengah-setengah pakai seluar jin lagi pun ada masuk masjid Madinah. Dan bagai-bagai. Lalu tu kita kena mengaji, kena belajar wikmah. Wikmah ni mana? Segala syarat-syarat dan rukun-rukun semaya. Dia hok ni nak turut demo tak leh. Dia kena tahu sungguh dan mengaji belajar saat itu malah mana? Ha, itu dah. Apa iaitu daripada petunjuk daripada guru-guru yang pandai, yang tahu, yang mereka ambil daripada petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Lalu tu sudah menghormati sekadar. Pasal apa ni ayah mak? Ya sebenarnya kena kecek hari ni. Ada demo dengar, ada demo tu, sana itu. Dia boleh, apa namanya, boleh

selalu dah ngaji belajar tak tahu. Lepas tu kita pergi berguru ni ya, guru yang pandai dulu. Lepas tu kita baca sudah. Tak payah betul mana, tanya dia mau tahu. Deh, itu dah. Jangan kata demo, yang mak sendiri pun kena duduk menambah sokmo. Kena duduk apa ni, wis penuh sokmo. Itu dah. Kena tengok cari. Sambil tu duduk sain dengan orang lain. Deh, kita boleh tanya, boleh gapo betul kau ti. Sain dengan orang tahu. Boleh tanya mana tak kena lagi. Deh, nak buat wis penuh sana itu, mengikut apa ni, syarat-syarat dan rukun-rukun dari semaya. Selain daripada tu, sudah mengajar rumah hati sekali, eh. Nih. Oh, munasabah dah, kata setiap-tiap malam mujur dah. Ruangi hak yang mak, boleh klik, kembali klik, supaya sedia kalau klik dah. Nih. Ha, beradu tengok star kau tu, putus star. Lepas tu nak oyak kata, tiap-tiap perkara, nak buat sana itu ayah mak lah duk beramal ni. Deh, tak boleh turut ayah mak. Tapi royak boleh tahu. Kata, eh tak ada nak gamuk nak buat lah mana nak berkelik. Ruang ni hak kita ni. Deh. Ha. Lalu tu semayah ajak. Doa minta Allah SWT. Lepas tu pergi berjumpa dengan po'o. Po'o pergi dengan mudah-mudah. Aula ambil selalu. Buat supaya sedia klik semula. Itu dia. Lepas tu balik po'o pulak. Dia kata, oh. Kesia. Dia kata, Kak Yah Mak buat. Mana minyak kereta lagi, apa lagi. Ada, Yah Mak berkosi. Ni nak oyak dengan ikhlas. Demo kata, usaha di atas jalan ikhlas. Dan itu dengan molek. InsyaAllah. Allah tolong dengan sempurna. Lepas tu dalam tu pula, po'o pula. Tak apa dia kata, nak usaha. Habis-habis tak ada, boleh. Duit upaman, hak, apa ni, kerja air. Untuk, boleh buh-buh minyak kereta. Tengok tu, saya buka. Satu boleh klik, yang kedua, po'o sendiri pula. Po'o sesuai reju kita ni. Hati boroh. Reptino ya. Hati boroh. Lepas tu, jadi hati molek. Bui wailah, bui masa dah. Nak cari modal pula bui untuk buat tambah minyak kereta rakyat mak. Ada boleh lagi lah. Deh, insyaAllah kita bakal berdoa. Boleh pun tak apa, tak boleh pun tak apa. Pasal labor tu ada cerak dah. Deh, niat molek, kita nak mengajar niat ikhlas dan itu. Untuk demo nak sunahkan wa amal ibadat. Alhamdulillah. Hak ni ganjari yang besar sekali di akhirat nanti. Yeah. Pas peminat kita pun sepatu juga. Ayah mak tu ui ijazah lalu dah. Tiap-tiap ilmu ayah mak mengajar tanya hak molek tanya tu. Tolong sapa. Tolong mengajar demo pula. Ui boleh pala, boleh pak ganda lagi. Yeah. Ha. Royak. Becky. Ha, tu dah. Banyak lagi. Hak demo buat tak tahu. Ha, dengan semaya pun tu ni pakai-pakai. Ni ayah mak duduk semaya jemaah di masjid. Berbagai-bagai mari tiap-tiap tempat. Ha, kita duduk macam buat. Dia mau mari ke kampung, mari ke kampung, mari mana. Ha? Ada macam-macam. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Dia kena mengaji hak sebenar. Deh. Mengaji. Tak tahu tanya orang tahu. Deh. Barulah. Nak panggil kata semaya sempurna. Lepas pada tu berkenaan dengan litase waswas di dalam semaya. Ha. Ada berlaku ni. Kali dengan ayah mak pun ada. Nyakit waswas. Litase berkenaan litase waswas di dalam semaya. Soalannya, dia kata, saya seorang waswah. Yang mengaku dia waswah. Orang itu tanya. Terutama tetap kalau mengerjakan semaya, harap Tuhan tolong

0: Kan, bagaimana kau cara hendak menghilangkan was-was itu? Jadi dia kata terutama tetap kalau mengerjakan sembahyang. Mula rakit tak kebay lagi lah. Nih. Jawabnya caranya begini cara. Nih. Seorang yang hendak mengerjakan sembahyang itu hendaklah sedar. Mana kata sedar tu mana kata khabar diri. Dan ingat deh bahawa syaitan sentiasa hendak mengganggu dan mengwaswaskan orang sembahyang. Waswas syaitan itu ada banyak macam. Satu daripadanya supaya diuling apa ni? Diulang-ulangkan takbir. Takbir banyak kali. Satu daripadanya supaya diulang-ulangkan takbiratul ihram berkali-kali sehingga tak sempat. Sehingga tak sempat berimej. Takbir tak masuk. Allah, Allah Akbar. Ha, lucu. Allah, Allah Akbar. Tak boleh baca surah berokok dah. Sehingga tak sempat berimej. Habis waktu. Kadang-kadang Allah Akbar. Allah Akbar. Sehingga habis waktu. Dan lain-lain. Kerusokannya. Maka bagi menehekan. Ha, ni dengar jawab apa ni deh. Rupa cara. Maka bagi menehek dan menghapuskan waswah dalam takbiratul ihram itu masa kita berdiri. Deh. Masa kita berdiri menghadap kiblat. Hendaklah mengerjakan sembahyang itu hendaklah ingat dan sedar lebih dahulu. Deh. Bahawa kita hendak sembahyang fardu zuhur ataupun asar umpamanya. Jangan takbir sebelum mengetahui hendak buat apa. We sedar, we khabar diri sana itu. Kata kita nak sembahyang zuhur ke ataupun nak sembahyang asar. Ini utama sekali. Dah. Nak we lepas pada menyakit waswas. Jangan takbir sebelum mengetahui hendak buat apa. Bila kita, sudah mulai, sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka yakin bahawa ingatan ataupun niat kita hendak sembahyang zuhur ataupun asar itu sudah masuk ataupun sudah ada di dalam takbiratul ihram itu. Jadi jika datang litasnya waswah, hendak batalkan takbiratul ihram itu dan hendak takbir semula. Jangan turut litasnya itu. Kerana takbir kita itu sudah sempurna, kuatkan ingatan ini. Dan kalahkan waswah itu. Ha, ini cara-cara dia. Deh. Tak kena ulang kaji banyak dah ni. Mana kata royak tu cerak nyata dah mudah pahal dah. Yang kedua, hendaklah seorang itu meminta kepada Allah untuk menolakkan waswas syaitan itu bagaimana diajarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nas. Nah. Mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya, kata ulimu hai Muhammad, aku minta berlindung. Nah. Kepada Tuhan yang menjadikan manusia, Tuhan yang disembah oleh manusia daripada kejahatan waswah syaitan al-khannas yang mewaswaskan di dalam dada manusia terdiri dari gulungnya jin dan manusia. Tiga, hendaklah memerhati dan memahami makna baca-baca yang dibacakan di dalam semayat itu. Daripada ayat Al-Quran, seperti Fatihah, deh, tasbih, doa dan lain-lain. Dari mulai takbiratul ihram dengan sampai apa ni selesai semayat. Deh. Ha, dah. Yang keempat, hendaklah biasakan buat begini hingga boleh tutup pintu waswah itu. Dan kaedah kata setengah ulama boleh apa ni meniwaskan litase dan waswah di dalam semaya. Iaitu hendaklah apa ni orang semaya itu melihat tempat sujud ketika ia berdiri. Ketika kita berdiri sana itu mata kita widuk sekat apa ni tempat sujud kita. Ha, dia dah. Mata tu jangan pergi jauh. Duduk dekat tempat sujud. Kalau ada sejadah tu mudah. Sup sejadah tu. Ha, tu dah. Ataupun tak ada sejadah tu, tempat semayang kita tu, dalam baris kita. Tengok baris kita sekat mana, sekat tu. Tengok di situ. Nuri lepas pada penyakit waswah. Eh. Tu dah. Melihat tempat sujud ketika ia berdiri. Dan melihat pada kakinya. Pada ketika rokok. Bila kita rokok sana itu, tengok kaki. Eh. Itu. Dan melihat ujung hidungnya. Pada ketika sujud. Ini cara nak lepas pada penyakit waswah. Eh. Dan lagi pula. Tegaskanlah. Hati melawan penyakit waswah ni sehingga semaya kita mempunyai ruh jiwa menghadap Tuhan. Deh, patut diketahui bahawa rusia jiwa seseorang itu menghadap kepada satu pihak saja. Yakni bila hati ataupun jiwa itu hadap kepada satu pihak, maka hilalah pihak yang lain. Dan apabila jiwa seorang itu tumpu kepada satu daerah ataupun kepada satu keadaan, dia tidak akan berpaling kepada daerah ataupun ke daerah yang lain. Dan begitu juga deh pencedera apa ni, pencedera air deh apa, oh, alalah deh seseorang tetap kala terikat pada suatu tempat yang khas akan diikuti fikirnya dan tidak akan keluar daripada tempat itu. Di dalam Al-Quranul Karim ada mengatakan ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfih. Artinya Allah tidak jadikan seorang itu dua hati. Hati soya di dalam tubuhnya. Jadi maksud bila hadat satu, hilai satu. Bila seseorang itu ada perasaan taat dalam hati dan tidak ada perasaan deraka. Apabila kita taat, sifat deraka yang tak ada. Raih di sendiri. Lalu tu, we ada satu persatu situ. Semayang nak wis benar, deh, lepas dah menyakit waswah, mulai daripada awal lagi dah. Kita berdiri pak tu, kita nak way to be alive. Ingatlah dah kata kita mari nak semayang. Semayang ke apa? Semayang asar. Nak boleh sebut situ. Boleh niat siapa situ. Deh. Ha, dia dah. Ha, semayang asar. Lepas mengadak, mengadak kiblat. Tak ada kiri kanan, tak ada kiblat, so. Ha, tidak. Ni upo cara dia. Bila hadat satu pihak, hilai satu pihak, bila seorang itu ada perasaan taat dalam hatinya, tidak ada perasaan deraka. Bila ada perasaan deraka, maka tidak ada perasaan taat di dalam hatinya. Boleh pergi dah. Ni royak, ni royak hak, hak, hak hakikat dah. Dah. Hak sepenuh belakang ni. Kalau kita ada nyakit waswah, tak ada nyakit apa ni, yakin. Kita kena buat dengan yakin, barulah raih nyakit waswah. Dah. Jadi, bila seorang itu deh mengingati Allah dalam masa mengerjakan semayang itu, hilalah litase waswah itu. Kenapa? Karena hati sudah mengadap kepada satu pihak, iaitu Allah. Dengan demikian, deh, apa ni hikmat dan kesepenuhan semaya itu akan didapati dengan sepenuh-penuhnya. 100%. Semaya sepenuh 100%. Kalau apa ni beramal macam ni. Kita beramal saat ni tu kena jadi terlekat. Jangan hari ni amal. Waktu ni lagu ni, waktu dapat lagu tu, waktu tiap-tiap waktu jadi serupa. Serupa mana? Serupa ni lah. Kadang-kadang cadangan kita saat itu, mula jenjok naik atas tika semalai, tika semalai, auzubillahiminasyaitanurrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ha, lepas tu mula nak takbir saat itu, kita mai cerita di hati dulu. Kata nak semaya waktu mengorek. Tiga rakaat. Mengikut imeh kerana Allah Ta'ala. Nak semaya berimeh. Kalau semaya sore tu, tiga rakaat kerana Allah Ta'ala. Ataupun semaya asar, empat rakaat kerana Allah Ta'ala. Ha, dia semaya ni ada tiga. Satunya sembahyang dua rakaat, iaitu waktu subuh dan sembahyang Jumaat. Nah, sembahyang Jumaat dua rakaat, dua ketebah. Tak buka empat rakaat. Ada lagi setengah-setengah demo tak tahu, tak tahu, tak tahu tu. Ada demo telitah mari kata. Lah, ya mula, bawa mula. Oh, tu. Duk lama kena tak pasal pergi Jumaat. Mengaji sudah cuk, siap dah baru boleh kerja. Semaya, semaya. Lepas tu tak biasa pergi Jumaat. Satu tu kena tu, pergi Jumaat. Klik, dia tanya. Retina dia. Eh, Jumaat, kena dua rakaat. Bukan empat rakaat kah? Ya, ya kan mak supaya waktu Zuhur. Sudah. Banyak lagi tak tahu, tahu hari ni. Kita bakat-bakat tu bersama deh. Lepas tu turut bersapa lah. Turut mengajar anak-anak kita tu. Hak penting sekali ibu bapak tu penting. Wajibnya besar. Guru yang pertama. Kalau kita tak tahu, kita kena mengaji, kena belajar. Boleh mengajar anak. Boleh royak ke anak. Deh. Banyak lagi. Hak dia mau tahu. Apa ni, buat amal. Dengan tak tahu mengaji belah, belajar belah. Deh. Ha, kita mengaji belah, belajar belah. Nak molek tu belajar selalu ambil semaya, semaya. We cukup selalu. We ingat, we molek. Bak niat, bak gapo. Cara basuh tangan, basuh mulut, basuh siku, basuh tangan siku. Basuh muka, basuh selingor. Asapu selingor. Dia ada basuh, dia ada sapu. Ha. Macam-macam. Deh. Dari tu kita nak mengaji, we tahu. Agak alik macam ni, gua habis dia apa? Lepas tu ada setengah dia mau tanya, ya mak. Apa boleh posa lah, no ya mak. Ngajar ke tak? Supa semua, Alhamdulillah. Deh, tu dah. Supa semua. Kalau tak ada, tak ada, raik. Pakat berdoa lah deh. Kita boleh. Pakat-pakat boleh muzakarah semua. Apa boleh poso pula kita mula daripada nung pukul 4. Dah. Sebelum pada subuh. Mula makan sahur sudah tadi tu. Sampai waktu azan subuh. Terhabis masa sahur. Poso. Lepas tu tiap-tiap boleh poso tadi tu. Alhamdulillah. Kita pakat berada lah deh. Supo semua. Bak ugamu tak sedut baloh main lah. Deh. Mengaji. Kita orang tabi'in, turut-turut mengaji. Dengan orang lain, dengan orang tahu. Deh. Lepas tu jangan duduk pelekeh orang lah weh. Nak mengaji, mengaji. Nak mengajar, mengajar. Jangan pelekeh orang. Kerana ukur orang tak ada. Sukat teh tak ada buku ilmu ni. Siapa lebih, siapa kurang nak sukat tak boleh. Dah. Ha, tu dah. Lalu tu yang nyebal lah. Ngaji, sudah tak ni tu, ngajar. Lepas tu, saya dah buat masalah banyak-banyak sangat lah. Buat jadi orang lain keliru. Ha, tu dah. Selerok habis orang. Okay. Dah. Ngaji, mengajar, lepas tu buat amal. Kalau dia mau mengaji, dia mau pandai dah, ngajar dia mau tak tahu. Dah. Benar tak ada payah. Kalau kita mengaji tak ada payah. Jangan dia dipayah. Lepas tu ada lagi soalan jawab kita nak. Ayah mak pun nak baca ni lah. Supaya nak menyambut bulan puasa saat itu. Nak we sepenuhkan amalan semaya dulu. Lepas tu bak semaya terawih, bak apa tu kau ni. Deh, kita kena mengaji juga. Kena belajar juga. Dia dah. Hari ni berkenaan dengan semayang sempurna dan ditase waswah di dalam semayang. Selepas pada tu, deh. Soal jawab agama berkenaan dengan qada semayang pula. Banyak lagi yang tak tahu cara qada semayang, cara apa ni semayang. Nak wis penuh nak apalah mana saat itu. Deh. Ha, begitulah. Lepas tu bermolek dengan puyen dengan masa. Deh. ayah mak pun nak berehat buat sementara. Lagi lepas sembahyang subuh kita sambung lagi pula. Dah. Sampai buat pukul 9 pagi. 2 jam penuh-penuh lagu ni lah. Setiap-tiap hari. Tak ada hari cuti. Cuma peluai hari komis. Bagi kepada apa ni ustaz pusat anak yatim. Dah. Setiap-tiap malam komis dia minta masa tu. Gitulah. Minta we selamat sepenuh. Buat kita saat itu. Ha, poso dengan sepenuh. Semaya dengan sepenuh. Keluar zakat dengan sepenuh. Dan menunaikan perintah haji dengan sempurna. Haji dan umrah. Deh. Rukuk Islam 5 perkara. Rukuk Iman 6 perkara. Mengaji, mengaji, mengaji. We tahu jadi sungguh. Nah, itu dah. Barulah sempurna lah amalan kita. Lepas tu kita dah buat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurus, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
2: Innahu laqawlu rasulin karim.
1: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
2: Li quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin.
1: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars.
2: Muta'in thamma amin.
1: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
2: Wa ma sahibukum bimajnun.
1: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila.
2: Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
1: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
2: Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin.
1: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
2: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
1: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
2: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
1: Maka kemanakah kamu akan pergi?
2: إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
1: Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
2: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ.
1: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Begitulah sedang menyambut mati sekalian. Alhamdulillah kita sambung di pulak ialah pelajar kita pada pukul 4 sampai pukul 9 pagi. Kita selangi dengan sembahyang subuh berehat. Lepas tu kita sambung lagi ialah masa yang paling berkah, iaitu selepas pada pukul 12 malam sampai naik fajar dengan naik matahari. Begitulah masa yang berkah, masa yang diusahakan tiap-tiap orang sana itu untuk mencari keredaan Allah SWT. Bakat berdoa, bakat beramah. Lepas tu masing-masing pergi cari rezeki, cari kerja. Apa khabar saya dan menghormati sekalian? Lepas tu terima kasih berlakulah pada peminat kita tu. Dan turut bersapa-bersapa lagi. Banyak lagi dia pun tak tahu. Kata ayah mak tu boleh siaga klik pula radio Sawata Jalan dan itu masa supaya semua lah. Nama apa-apa ni ruangnya ke apa ni jendela agama dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Dengan kurniaan terima kasih kepada ketua Sawata Jalan iaitu Po'o hak baru mari tu, terima kasihlah banyak-banyak yang beri peluang pada puak kita boleh kita muzakarah di pagi-pagi dua jam bersama dengan percuma dengan tidak akan bayar-bayar apa. Itu dia. Lepas tu telefon pergi kepada saudara-saudara kita. Ayuh mak beri dah ni. Alhamdulillah tu beri pula klik. Selain daripada tu sedang menghormati sekalian. Kita nak sambung pergi pula ada kena bersyukur adalah tanda keteguhan iman. Orang tahu terima kasih kepada orang yang beri kepada kita, yang kasih sayang kepada kita saat itu. Ini ialah tanda-tanda keteguhan iman. Bukan tamada ni. Selain daripada itu, sedang menghormati sekalian. Kita kena tahu deh. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak diakui bersyukur kepada Allah melainkan jika ia menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk kepentingan diri sendiri dan masyarakat. Kalau menurut imej satu imej Gapo Al-Junaid ni. Katanya syukur ialah seorang yang tidak menggunakan nikmat Allah untuk melakukan maksiat kepadanya. Syukur ialah seorang yang tidak menggunakan nikmat Allah untuk melakukan maksiat kepadanya. Jadi erti kata tanda bersyukur ialah menggunakan segala nikmat Allah untuk melakukan ketaatan dan munafaatkan nikmat tersebut ke arah kebajikan, bukan menyalurkannya kepada maksiat ataupun kejahatan kepada masyarakat. Ini kita bahas ini deh, kita buat apa-apa sana itu berkenaan jatuh dalam syukur buat kerana Allah. Terima kasih kepada Allah. Dan buat di atas jalan kebajikan, bukan jalan kejahatan. Persoalannya, adakah kita benar-benar bersyukur dengan bentuk nikmat yang dikurniakan Allah ini? Kita tidak seharusnya merasa selesa panggil dan berpada dengan apa yang telah kita usahakan selama ini. Bahkan kita perlu merasa bimbang dan takut setelah sekalian banyak nikmat rezeki kurniaan Allah yang kita gunakan, kita bimbang sekiranya kita tidak tergulung di kalangan hamba-hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi amaran keras terhadap mereka yang tidak tahu bersyukur, tak tahu nak bersyukur ataupun tidak mahu bersyukur dengan amaran azab di hari akhirat. Sebaliknya, hamba yang bersyukur dan menghargai nikmat Allah akan digandakan ganjar-ganjar nikmat dan pahala-pahala yang berlipat banyak. Ha, itu dah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ibrahim ayat yang ketujuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Maksudnya, dan ingatlah tetap kalau Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku tambahkan nikmatku kepada kamu. Ini untuk orang terima kasih kepada Allah tu, Tuhan kau menambah nikmat-nikmat pula pada orang bersyukur sana. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, engkat, sesungguhnya azabku amatlah keras. Menimulah azab tak soal. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Ini sebagai satu ayat bui tegas saya. Dengan dalil-dalilnya kata, apa ni, jangan tetap kalau Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku tambahkan nikmat-nikmat kepada kamu. Mana syukur sana itu boleh kita belanja di atas jalan Allah. Nah, tidak. Tak ada belanja di atas jalan apa ni jalan musyak. Dan demi sesungguhnya nescaya aku tambah nikmatku kepada kamu. Dan sebaliknya, sesungguhnya jika kamu kufur, engkat, sesungguhnya azabku amatlah keras. Sebenarnya, sedang mengajar mati sekalian, nikmat yang Allah bagi kepada hamba-Nya itu banyak. Dan nikmat yang paling berharga sekali oleh manusia ialah dapat terima agama sebenar. Ini nikmat besar sekali. Kita boleh terima agama sebenar. Selain daripada agama yang sebenar, tidak adalah apa yang sejati yang berdapat seorang itu hidup di dalam kebajikan amalan, kesabaran dan pribadi yang sopan. Yang sopan santun dia panggil. Akhlak yang mulia lah. Kecek mudah-mudah. Ugamu yang sebenar, tidak adalah apa yang sejati yang berdapat seorang itu hidup di dalam kebajikan amalan, kesabaran dan pribadi yang sumpan dia panggil. Lalu tu sedang mengajar rumati sekalian, perlu diingatkan, sesungguhnya seorang hamba yang telah menggunakan nikmat-nikmat Allah pada jalan yang tidak diredai Allah dengan melakukan maksiat ataupun kejahatan, mereka sebenarnya tidak bersyukur akan nikmat-nikmat Allah, ataupun dengan kata lain, jadilah mereka hamba yang kufur. Buat tak kena jalan orang waktu itu, ajar Tuhan royak sana itu, jatuh dalam kufur dengan tak khabar. Sampai itu kena beringat. Cara hidup kita ni kena beringat, weh. Kerana ada apa ni, hukum hakam, hukum syarak duk berkait dengan kita. Seperti boleh Tuhan beri rezeki banyak sana itu, kita duk perhabis di atas jalan yang tak molek. Deh. Di atas jalan muksiat, di atas jalan yang tak molek, rugi. Dan dapat azab seksa daripada Allah SWT, kami tak jauh. Deh. Kita pakai guna, we jadi munafa'at rezeki yang Tuhan bagi ni rahmat, satu rahmat yang besar, satu nikmat yang baik. Deh. Ha, itu dah. Kerana kata bilangin, dia duduk di mata benar lagi dah, sedang pengajian rumah hati sekalian. Mata benuh kita dapat sana itu, soh kedok bagi hukum, halal kedok. Banyak kita duduk dari kelengir kita, bukan kata nak menakut demo, tak sewa, waktu tu, waktu ni, tak. Dia ada garis, dia batas. Kita duduk baik sabar-sabar. Buat turut hukum, hakam Allah SWT, satunya cari rezeki yang halal. Jangan cari rezeki yang tak halal lah. Seperti mana tipu, menipu, demo. Tu bukan je luar belakang tu. Hak jalan yang halal saat ni tu pendek kata, kalau jual beli, mengikut keadaan harga biasa. Jangan melapaui, jangan fikir kot lain. Jual beli ni kerana Allah SWT. Okay. Labur sekadar sekat mana, sekat tu lah. Jangan melapaui. Jangan nanti apa ni, entahulah nak oyak tak kena. Jual beli dengan ikhlas lah. Mudah-mudah senang. Deh. Tidak ada tekak-teki ke apa jual beli. Jangan duk tomok nak haklah buat air banyak sangat. Rugi. Orang lagu ni rugi. Ha, tidak. Kita jual mengikut harga yang biasa. Boh-boh ke lagi pula ada sifat timai rasa orang berjual pun. Mana kata supaya barang hak banyak hari dah. Seperti mana buah lima gapo tu kok ni, buah kayu kaya. Dia hari mula-mula tu molek tak apalah. Terik molek. Duk segar-segar lagi. Lepas tu bolanya pada segar yang ni kena turun lah harganya. Ha tu dah. Wi turun dengan keadaan benda-benda. Wi sepatut teh. Ha tu dah. Ni masuk dalam erti musyukur kepada Allah SWT. Benar tak ada payah. Tapi tu lah payah dia segan nak buat. Ni pun kata. Dia sifat tomok, dia mari sifat ria, dia mari sifat takabur, dia mari sifat tu, sifat ni. Dia banyak sifat tak malak mai kahwin. Ha tu dia. Lalu tu sudah menghormati sekalian. Sebenarnya nikmat yang Allah bagi kepada hambanya, itu banyak. Dan nikmat yang paling berharga sekali oleh manusia, ialah dapat terima agama yang sebenar. Selain daripada agama yang sebenar, tidak adalah apa yang sejati yang berdapat seorang itu hidup di dalam kebajikan amalan, kesabaran dan pribadi yang sopan, yang beradab sopan, akhlak yang mulia. Perlu diingatkan sesungguhnya seorang hamba yang telah menggunakan nikmat-nikmat Allah pada jalan yang tidak diredai Allah dengan melakukan maksiat ataupun kejahatan, mereka sebenarnya tidak bersyukur akan nikmat-nikmat Allah, ataupun dengan kata lain, jadilah mereka hamba yang kufur. Allah tak berjauh. Deh. Dia beri nikmat tahun pakai guna, we kena. Pergi berzairah, pergi berzairah, warih-warih ayah bonda kita. Kita pergi berzairah sebagai ganti daripada dua ibu bapa kita. Tahu kata di mana saja ada waris kita. Kita pergi berzairah dengan ikhlas hati. Pas balik orang menyambut pun dengan ikhlas hati juga. Jangan rio, jangan gapo. Kadang-kadang demo orang susah pergi berzairah saat itu. Wak gi benda-benda dekat tangi lagi. Bawa siapa lagi dah. Lagu-lagu ni mau wak gi. Jadi hina orang panggil. Jangan sama sekali. Terima semata-mata. Hak ni hak. Dia bui dengan ikhlas dah mari tu. Walau benda kita nampak tak berguna sisi kita. Tapi sisi orang bui tu habis-habis cekak dah. Hati. Dia bui dengan hati. Bukan bui dengan rio. Bukan bui dengan apa dah. Dia payah nak suka kena dengan keadaan lagu ni. Tak lain tak bukan. Sampai tu kena ada sifat-sifat sobar. Ada sifat temai rasa. Belalah dan menghina pun tak apa. Kita boleh bui sekodas kat tu. Haa, itulah. Lalu tu saya dah menghormati sekalian. Benar tak ada payah. Buat bui jadi payah. Dengan apa? Kerana tak ada ilmu agama, tak ada ime. Ime tak kemah. Ime bergonyai. Kerana minum su, maibuh. Ime bergonyai lalu lah. Haa, itu dah. Lalu tu saya menghormati sekalian. Utama sekali kita kena hormati kepada diri kita sendiri. Kena jaga kita sendiri, duduk di dalam kontrol Allah SWT. Duduk dengan hukum-hukum syarak. Tiap-tiap segi. Tiap-tiap medan, tiap-tiap pekerjaan. Jaga-jagalah. Ha, deh. Ha, tu dah. Takut bimbing dia mengata, tuan tu makan tak sekiranya jangok bagi diri. Tapi nampak sisi orang yang berimbing tengok dia sana itu, cemar. Nampak hangus hitam. Kenapa? Kerana amalan dia pun tak ada. Ada sifat-sifat sadeki, sifat reki kenak. Itu dah. Jangok-jangok melana ni. Mudah-mudahan eh, nak orang kuih semayah. Orang tak semayah lah mudah-mudahan. Tak tahu jangan. Seri tak naik. Nur cahaya je tak naik. Orang berimeh sana itu. Orang yang semayah lima waktu. Orang ni lah. Orang yang ada cahaya, ada nur. Lebih-lebih lagi beramal. Dengan amalan-amalan. Yang soleh berzikir. Baca Yasin, baca doa tu, doa ni, baca tasbih tak tasbih, sikir, eh? Tu dah. Dan baca Al-Quran. Wihidoh ni ya, ramu-ramu sikit-sikit sekarang. Eh? Lalu tu sedang menghormati sekalian. Jadi persoalan, eh? Persoalan adakah kita benar-benar bersyukur dengan bentuk nikmat yang dikurniakan Allah ini? Kita tidak seharusnya merasa selesa dan berpadu dengan apa yang telah kita usahakan selama ini. Bahkan kita perlu merasa bimbang dan takut setelah sekian banyak nikmat rezeki kurnian Allah yang kita gunakan. Kita bimbang sekiranya kita tidak tergulung di kalangan hamba-hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi amaran kerana bui amalan kerah terhadap mereka yang tidak tahu bersyukur. Ataupun tidak mahu bersyukur dengan amaran azab di hari akhirat. Sebaliknya, hamba yang bersyukur dan menghargai nikmat-nikmat Allah akan digandakan ganjar-ganjar nikmat dan pahala. Tuhai melipat ganda. Tuhai keberkatan. Orang yang tahu terima syukur nikmat-nikmat Tuhai bagi pada kita. Nah, itu dah. Dan selain daripada itu, maksudnya, dan ingatlah tetap kalau Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, engkar, sesungguhnya azabku amatlah kerah. Duk dengar ni hari-hari. Ada kalau berdegih, ada kalau tak berdegih. Tak masuk. Sumak. Kerana banyak benda-benda yang cemar. Selalu nak cuci benda cemar, selalu kita bertaubat dengan Allah SWT. Minta ampun kepada Allah SWT. Lebih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita menyucikan diri kita daripada benda-benda cemar. Nalai diri kita saat itu, kita nak dapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Dan mengukuhkan iman kita, mengkuatkan iman kita selama-lamanya. Ha, itu dah. Dia kena usaha. Deh. Perlu diingatkan sesungguhnya, seorang hamba yang telah menggunakan nikmat-nikmat Allah pada jalan yang tidak diredai Allah, dengan melakukan musyak. Saya lebih kaya, tapi joli. Melakukan musyak ataupun kejahatan, mereka sebenarnya tidak bersyukur akan nikmat Allah. Ataupun dengan kata lain lagi, jadilah mereka hamba yang kufur. Oleh itu, jelaslah bahawa syukur dan iman itu adalah dua perkara yang penting. Dah. Mana? Dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Di samping bersyukur kepada Allah, dan kita juga diingatkan agar berterima kasih sesama insan. Kerana kita tidak akan dapat hidup di dunia ni tanpa batu bantu membantu antara satu sama lain. Seperti mana yang ditegaskan oleh Ibn Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah, Al-insanu madaniyin bitabi'. Maknanya manusia saling perlu memerlukan, tidak sempurna hidup bersendiri. Sebab itu di antara kita sesama manusia perlu saling berterima kasih dan saling mengenang budinya. Berhubung perkara ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurin nas. Hadis ni hadis sahih Ibn Hibban. Maksudnya, tidak bersyukur seseorang itu kepada Allah selain mana ia tidak bersyukur ataupun berterima kasih kepada sesama manusia. Ini yang berkait lagi. Deh, berkait terima kasih kepada Allah. Hadis Nabi kata, tak sepenuhkan syukur itu, mereka kita kena terima kasih sesama manusia. Katik. Tidak bersyukur seorang itu kepada Allah selagi mana ia tidak bersyukur ataupun berterima kasih kepada sesama manusia. Untuk mengakhir, deh. Apa ni, cara-cara pelajaran kita hari ni, tak lain tak bukan, adalah satu amalan yang mulia, bahawa syukur adalah satu amalan mulia dan perlu ditanamkan di dalam jiwa-jiwa kita masing-masing. Kerana dengan nilai syukur inilah kita dapat membentuk manusia yang kenal diri dan mengenang budi dan menghargai setiap-tiap nikmat yang diperolehi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Neh. Tidak. Selain daripada itu, sidang mengaji rahmati sekedar. dengan dalil-dalil satu ayat suci Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Araf yang bermaksudnya, dan sesungguhnya kami telah menetapkan kamu dan memberi kuasa di bumi, dan kami jadikan untuk kamu padanya berbagai-bagai jalan penghidupan supaya kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Hak ni satu upacara dan satu pengajian kita berkenaan dengan timur syukur kepada Allah SWT saat itu, dengan apa ni, dengan kelakuan, dengan perbuatan, dengan hasil kita boleh saat itu kita guna di atas jalan Allah. Jangan guna di atas jalan musyak deh. Selain pada tu, saya dah mengajar mati, saya kira acu-acu tengoklah apa ni berkenaan dengan cara-cara hidup kita saat itu. Malah mana kah kita nak apa ni, nak kita hidup duduk dalam dalam nikmat dan rahmat. Sebenarnya banyaklah pelajaran-pelajaran dia mau duduk siaran dalam radio pun baik, dalam TikTok pun baik, dalam banyak deh. Kita kena pakat-pakat, jaga-jaga pakat menasihat deh. Lepas tu acu-aculah kita ni supaya kata satu perkara je kita apa ni, kita ada apa berkenaan dengan cara anak ni, didikan anak. Dan lain-lain lagi. Lepas tu banyak demo tak faham lagi kebahagiaan yang sebenar. Iaitu berkenaan kebahagiaan semua orang nak berlaku. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan di dalam Islam adalah sebahagian daripada anasik. Nama Islam itu sendiri, iaitu perkataan Islam berasal daripada kata dasar salam, yang bererti selamat ataupun sejahtera, yang sekaligus memberi arti bahagia kerana kebahagiaan ada bersama dengan keamanan ataupun keselamatan. Kenapa keselamatan tidak ada kebahagiaan? Apabila Islam bererti kebahagiaan, sudah mesti Islam sendiri ada ajarannya untuk menuju ke arah kebahagiaan hakiki, iaitu kebahagiaan yang sebenar. Hari ini kita berkahwin-kahwin lagi banyak ilmu ini deh. Supaya apa? Supaya tak lain tak bukan sebagai menjadi lapu, menjadi pelita bagi hati kita untuk nak pakai

haji panggil duk ambil apa ni, panggil sing wet lom ataupun pergaulan yang tidak sesuai dengan Islam. Ha, jelah. Kebahagiaan dapat dibahagi kepada dua bahagian, iaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia kalau deh, kalau berbanding dengan kebahagiaan akhirat adalah diutamakan sebagai hidup dalam penjara. Kerana kebahagiaan dianggap sebagai kebahagiaan hakiki, tidak ada perbandingannya. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sujnul mu'min wa jannatul kafir. Maksudnya dunia ini diumpamakan sebagai penjara orang mukmin. Deh. Dan sebagai syurga bagi orang kafir. Beda. Ini banding-bandingnya. Lalu tu, untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, seorang Muslim mesti berusaha dengan sedaya upaya untuk melakukan segala suruh-suruhan Allah dan jangan melakukan kesalahan dengan Allah dan juga kesalahan dengan sesama manusia. Ini kerana apabila seorang menunaikan tanggungjawab, dia akan merasa lega hati, rasa senang hati. Dah. Semua supo berlaku. Hak ni tabiat asli dah hak manusia. Kalau seorang itu menunaikan tanggungjawabnya, dia akan merasa lega hati, senang dan bahagia. Begitu juga kalau seorang dapat menjaga ya, diri daripada jatuh ke lembah kejahatan, dia akan rasa lega juga. Sebaliknya, kalau seorang tidak menunaikan perintah Allah atau melakukan kejahatan, dia akan susah hati. Dia boleh buat baik hari itu, senang hati. Dia tidak ada parok, tidak ada gapo dok. Dia duduk dengan perasaan. Kalau kita buat baik hari itu, rasa senang hati. Rasa tak ada terlekat apa dalam hati. Ha, kalau buat jahat, akan susah hati. Geluh gesah. Dan makin jauh daripada Allah. Ini orang bimbang sekali. Orang yang buat jahat ni, orang jauh daripada Allah SWT. Orang yang buat baik, orang duduk dekat dengan Allah SWT. Pilih tengok sendiri dah deh. Benar, tak ada payah. Tak ada payah sikit, Bu. Ha, kita kena usaha. Usaha saat ni sifat sobat kena mari pertama sekali. Kadang bertepuh dengan perkara-perkara hak itu Allah. Masa berkocok. Masa bergonyai bumi-bumi. Hadirah. Sebenarnya benda tak malak, tapi dia mahu duk amal dia. Seperti mana wak gapo sikit mongoh tak tahu ke buku. Bukai belakang tu. Hadirah. Nak buat gapo buat dah dengan lemah lembut. Buat dengan akal fikir. Bukan buat dengan nafsu. Ha, buat nafsu malah balas demo. Pakai arum dia panggil. Minta jauh lah daripada puak-puak kita semua tu pakai arum. Deh. Kita pakai ilmu Allah. Sobah. Ada titik terening. Kena carilah balasan apa ni kebahagiaan tadi tu hak yang sejati. Mana kata hakiki ni kebahagiaan hak sejati. Mana kita buat baik yang itu bahasa senang hati. Kalau silap buat apa tu kan ni bahasa susah hati. Bahasa tak sepenuh tu dia. Lalu tu saya mengajar mati

0: Dek, ya ukur tu tak ada payah duduk di kita sendiri. Dek. Lalu tu sedang merata, dek. Atu kita kira tengok. Kebahagiaan yang hakiki seorang Muslim mesti berusaha dengan sedaya upaya untuk melakukan segala suruhan Allah SWT. Buat utih suruh. Dan jangan melakukan kesalahan dengan Allah. Dan juga kesalahan dengan sesama manusia. Ini kerana apabila seorang menunaikan tanggungjawabnya, dia akan merasa lega dada. Senang hati. Dan bahagia. Begitu juga. Kalau seorang dapat menjaga diri daripada jatuh ke lembah kejahatan, dia akan rasa lega juga. Sebaliknya, kalau seorang tidak menunaikan perintah Allah ataupun melakukan kejahatan, dia akan susah hati. Eh. Gelusah. Dan makin jauh daripada Allah SWT. Ha, dia dah. Kita minta jauhlah sifat-sifat atau molek sana itu. Kita nak duduk dekat dengan Allah SWT. Buatlah turut perintah Allah SWT. Apa Tuhan suruh, apa Tuhan larang, apa Tuhan suruh mencegahkan. Nah. Adakah pernah kita rasa susah hati apabila tersilap melakukan dosa besar? Dan apakah perasaan kita apabila dapat melaksanakan sesuatu tugasnya? Rasa bahagia. Ha. Itulah kebahagiaan yang dapat dirasa oleh manusia di atas dunia ni. Bukan kekayaan, bukan perekat ketinggian. Nah. Seperti mana ia dipahamkan oleh setelah orang, kekayaan dan pakat belum boleh memberi kebahagiaan kepada seseorang. Bahkan terkadang kekayaan dan pangkat menambahkan kesusahan dan bimbingan kepada orang yang berkenaan. Makin kaya, makin sibuk dengan hartanya. Makin kaya, makin bimbing takut dicurikan hartanya oleh orang. Makin kaya, makin banyak seteru yang sentiasa dengki kena. Begitu juga pangkat ketinggian. Makin tinggi pangkat, makin sibuk dengan tugasnya. Sampai tidak ada masa untuk beribadat kepada Allah. Ha, sampai tahun ini tak ada dah weh. Makin tinggi pangkat yang dijawati, deh, makin menghina kepada orang-orang yang susah dan sebagainya. Orang yang lemah pada kita. Deh, susah lah mana tak tahu lah deh. Jadi kita ni orang ada ilmu. Dengan demo kurang ilmu. Bukan tak ada, ada tapi kurang sikit. Deh. Kita jangan hina-menghina. Kita kena pakat-pakat nasihat. Bui fikirnya, pakat-pakat mengakak taraf. Menaik. Deh. Naik mata kelo. Dan juga menunai segala haknya dengan manusia seperti membayar zakat, keluar zakat. Deh. Apabila kita ada duit banyak dan cukup hon, cukup nisabnya. Dan bersedekah kepada kerabat, anak-beranak, bersedekah kepada orang yang berhajat dan sebagainya. Hak ni hak kita nak sekali. Deh. Hatulah sikit sebanyak kita ramu-ramu mai capur mari deh. Banyak-banyak maudhu' tapi yang berkait dengan maudhu' telah pas mari dah saat itu. Deh. Mana kata seperti mana baca saat itu anak koci. Deh. Ha. Anak koci kejayaan. Hmm, tidak. Lepas tu kita mari sambung pergi pula dengan apa ni? Apa ni? Apakah hakikat kebahagiaan? Dua yak semua mari sudah dengan cari hakikat yang sebenar, ya hakikat kebahagiaan yang sebenar, yang hakiki. Ha ni dua yak ni deh. Ha tu dah. Selain daripada itu, seorang Muslim akan dapat merasa tenang dengan melalui zikir kepada Allah SWT. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Amah hok ni semua. Matu capu hok lah ngatik apa ngatik. Tapi hok ni buat tugas saya bagi pendiri kita. Yeah. Berzikir kepada Allah SWT kerana zikir dapat menenangkan hati. Sebagaimana firman Allah SWT, ala bi zikrillah tatma'innal qulub. Maksudnya ingatlah bahawa berzikir kepada Allah dapat menenangkan hati. Kalau nak wisna hati tertutup gapo, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebut sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Senang, lego, tubik habis bagi tak molek. Ha, dia dah. Tinggal bagi nak molek dalam hati kalau kita berzikir. Ha, dia dah. Ini adakah kerana segalanya terhenti kepada hati? Ha, dia dah. Berzikir kepada Allah dapat menenangkan hati. Kenapa? Kerana segalanya terhenti kepada hati. Apabila hati tenang, segalanya akan tenang. Sebaliknya, apabila hati sakit, anggota zahir semuanya turut sakit bersama. Hati yang sakit dapat diobati dengan jenis zikir. Mana? Yaitu Ibrahim Al-Khawasi berkata, dawa'ul qalbi khamsatun asya'in qira'atul Qur'an bitadabbur wa khala'ul batn wa qiyamul lain wa tadarru'. Nah, ini cara nak perubat hati. Ada dah. Watadarru'un as-sihrin. Maksudnya, obat hati ada lima perkara. Membaca Quran dengan tadabbur. Dan mengosongkan perutnya. Kurang makanan. Qiyamul lain. Semayang malam. Dan berdoa pada waktu sahur. Hadirah. Ni sebagai kesimpulan untuk mendapat kebahagiaan hakiki, kita seharusnya melaksanakan segala kewajipan dan tanggungjawab. Kita jangan sekali-kali melakukan musyak dan berzikir kepada Allah setiap-tiap masa. Itulah sedang mengajar rahmati. Saya kira, waktu hari ini tak lain tak bukan, masa kita berkat sangat dah ni deh. Ada salah silih-silak ke mana satu tu. Maaf kaya. Ayuh mak banyak-banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa semua lah ni. Deh. Daripada pukul 4 dinari, dengan sampai pukul 9 pagi. Deh. Di Sorotan Jalan FM 95 MHz. Hari ni tak lain tak bukan. Salah silih maaf pada ayuh mak banyak-banyak. Ayuh mak sudah berkata minyak dan barakah. Wabillahi taufiq wal hidayah. السلام عليكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas, dan banyak dosa.
1: عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
0: Yang bertabiat kasar. Selain itu juga, terkenal kejahatannya.
1: أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
0: Karena dia kaya dan banyak anak.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
0: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, Ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ
0: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.
1: إِنَّ

Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil.
1: Anirdu ala harfikum in kuntum sarimin.
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasil.
1: Fantalaku wahum yatakhafatun.
0: Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin.
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa ghadaw 'ala hardin qadirin.
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat."
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsathum alam aqul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?"

0: Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim."
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ.
0: Mereka berkata, "Celaka kita. Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas."

0: mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wa la'dzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ.
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu?
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar.

Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu.

pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.

0: maka serahkanlah kepadaku urusannya. Dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib, lalu mereka menuliskannya?

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
1: Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin.
0: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.